0: maksud ayah notif tip pom bensin.
1: Oh iya, mana notif tip pom bensin. Ayah notif bahwa kan amun-amun di Google masuk ayah berita-berita nu tas yeah. kita breaking news Pertamax 16.250.
0: Ya. Ini akan berdampak sangat luar biasa kalau kata saya ya.
1: Betul.
0: Terhadap kenaikan hal lain karena orang akan kembali sebelumnya kan hanya 2.000 perbedaan. Akhirnya 6.000 perbedaan jeung Pertalite.
1: Betul.
0: 6.000 leuwih. Jadi ini mungkin pasti akan jadi dampak yang luar biasa nih ya.
1: Cek sahata dolar teu naek teu ngepek teh. Yeuh.
0: Yang pasti mah ya cing aya rezekina we sadayana nanya sahabat suaranya.
1: Eta urang berdoa seperti itu. Ka pamajikan ge, "A, mudah-mudahan we aya rezekina." Heueungan masalahna mah hese ayeuna teh. Nyiar rezekina ge hese.
0: Iya.
1: Aya rezeki mah pasti diusahakeun tapi hese. Karena multiplier effect-na ta eta wan.
0: Ya, sudahlah sekarang mah mari kita.
1: Coba wan budak urang wan rudet ayeuna teh wan. Arek asup SMA hese wan.
0: SMA.
1: Ya pan urang teh mewakili suara bapak-bapak nu kamari atuh.
0: Oh, asup teh aya di mana budak tinu mana cai abu SMA sih. Aing reuwas
1: beberapanya tilunya tilu isu yang sekarang sedang hangat dibicarakan atau sedang viral. Budak sakola hese. Ya. Dolar naik manggis puguh. Terus ayeuna Pertamax ujug-ujug naik 16.250.
0: Ah. Ya alhamdulillah pisannya kamari memang urang di murangnya ngasih Pertamax ngasih Pertalite kamari da. Ieu pinuhkeun 35.000 teh pinuh. Pertalite mah mun Pertamax kudu 40.000 mun hayang pinuh teh.
1: Alhamdulillah wan
0: sanes mah mun ngasih 20 teh kan seleter ngasih 40.000 mah jadi ngan.
1: Tapi dah jujur wan urang mah kulain masalah urang bungantri atau kumah semes bajingan aing mah wan eta baratu ge make Pertamax atuh.
0: Salah eta teh kana mesinna darona tinggi teh.
1: Dah semes bajingan urang mah wan geus di bore up atuh seberas hese sok.
0: Soalnya sok hayang motor butut hayang
1: Pertamax. Ye aing mah ye ka mana-mana ge kuat keneh mangprang sok
0: jeung masalah kuatna mi
1: ye
0: jeroana peruntukanna
1: sia. Jeroana ge geus beda urang mah. Eta semes urang jero anak CRP wan. CRP so kan pikir
0: tu mana? Aisyah halu. Nah tapi yang pasti mas sekarang silakan sahabat suara ya. Masalah selalu ada dan juga kita mah hanya bisa berdoa semoga kita berikan kekuatan kemudahan untuk mengatasi masalah yang ada ini ya.
1: Usahakan
0: so, wan ya. Minimal ayah nama kabang berangkan ku lagu-lagu pilihan anda. Jadi kita tungguin requestannya di sahabat suara ya di 0811 221051.
1: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA anda. Termasuk info nih sahabat bagaimana kualitas radio kita di daerah anda. Apakah ada trouble atau apakah naik turun ketika lagu atau apa. Ceritain aja sama kita. Sok kita sama-sama sedang apa ya. Ini teh evaluasi lahnya terhadap radio kita ini.
0: Nah pokoknya malah karena sekarang masalah orang tuh yang dicari ya. Kalau sekarang sahabat suara dengan banyak masalah ini itu ya. Maksudnya masalah di negara kita itu dah yang nanti jelma teh relax mi.
1: Tuh kan
0: relax.
1: Bener lirik hayangnya nyalse gitu
0: ya. Nyalse di tempat anu fasilitas-fasilitas mewah, modern, tapi bisa menikmati keindahan alami.
1: Lah di mana wan?
0: Tuh jauh-jauh tidak mah di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
1: Oh.
0: Benar ya kan? Benar kan?
1: Betul.
0: Benar?
1: Betul. Ya. Betul. Orang mah teu nyalahkeun. Ya hungku orang mah
0: nunggu. Bising lain hotel lain. Iya di mana ya? Nah, ini yang pengalaman karena anda akan mendapatkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan. Jadi mulai dari kalau datang ke sana sahabat suara dari masuk lobinya aja sudah suasananya berbeda ya.
1: Ya
0: ini dengan beragam neighborhood story. Ini juga pemandangan hijau pegunungan ini disuguhkan langsung sama anda. Nah untuk fasilitas nih ada kolam berenang, airnya air hangat ya. Pemandangannya juga spektakuler jadi ya. Sambil berenang sambil melihat pemandangan. Dan ada fitness center yang buka 24 jam so. Sama kancil club nih buat anak-anak ada nih ya. Dan juga pokoknya lengkapi pengalaman kalau yang apa bersantap di sana ada di Jumpa namanya.
1: Jumpa ya. Lagi.
0: Ini menyajikan hidangan fusion dan juga minuman unik di Daguan Lounge dan juga kalau yang pengen dari ketinggian nih bisa di rooftop dining.
1: Tuh.
0: Ada karbon yang terletak di level 16 mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara.
1: Siap.
0: Dan ada juga Vini
1: Vinyl.
0: Vinyl ya. Ini di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama perminuman merdeka imannya. Dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan telepon ke 022-878-0688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung ya.
1: Pokoknya masuk ke Indigo jadinya tah di daerah Dago Luhurnya. Sahabat, ini ada WA yang sudah masuk, ada Kang Ape di Sutami. Wilujeng enjing sadayana. Utamakan sarapan bukan harapan. Sugan aya lagu Ceylon Atlas sudah kita siapkan ya. Gadis kecil berbisa kami disiapkan nya. Meh rada semangat yeuh ngadukna.
0: Go.
1: Salam nama kanggo barudak Manakib cing garade milikna. Amin.
0: Manakib teh. Hah? Urang manakib teh naonnya?
1: Ngajiwan, ngaji barudak ngaji. Oh. Nya sok cing garade milikna kabeh urang geduakeun aya namanya. Urang teh sing aya rejekina soalna pertama naik.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

pengalaman dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: lagu yang diminta oleh Kang Ferdi ya nya. Assalamualaikum Kang Ami, Kang Wanda, cing sehat sadayana. Lagi musim demam. Siapa nges puguh sinyal ker kitu-kitu ngomong. Mungkin peralihan cuaca ya. Hayong laguna Dewa Juliet barusan ya. Hatur nuhun sami-sami. Jadi barusan itu sebuah lagu yang diminta oleh Kang Ferdian Hardiana. JU 026.
1: Lain si Sule lainnya.
0: Lain ya.
1: Si Sule itu Ferdian. Nah, oke, Ferdian Renaldi si Sule banyak.
0: Naon si Sule mulai Ferdian Renaldi.
1: Ya, si Sule mah.
0: Masuk Sule we di
1: dia mah. Ya, ngaranna Ferdian Renaldi.
0: Gitu. Renaldi.
1: Ferdian. Sok sahabat Sule ini mohon maaf juga ya, memang lagi diatasi enggak tahu kenapa memang agak luplep dan geger-geger began wae. Semoga berpekan. Tidak mengganggu. Ada pasti nggak ganggu sih,
0: pasti
1: nggak mengganggu.
0: Gitu, tuh ya. Si Tonok yang ngelapor tuh.
1: Ya Ton, iya ya, ini banyak yang laporan ke saya juga ngajak prir ya, pisannya. Mm-hmm. Mang iya geger-geger bekan yang turun naik sana. Tapi pas lagu ya, pas iklan itu, pas iklan itu.
0: Halus atuh.
1: Nyalain halus.
0: Halus.
1: Pantul menungguan lagu atuh sih teh.
0: Nyemang barengan, nya tanggung jawabnya gede radio Tewan.
1: Nah, maksudnya?
0: Jadi iklan mah halus. Iklan mah halus. Ke klien panan.
1: Iklan Tononya siap Tono ya. Iya sudah lapornya sudah masuk. Lagu nama Koil sebenarnya requestan nama sebenarnya nuhun selamang.
0: Kagedean sorangan mang.
1: Ya,
0: aya naon aya naon.
1: Bener euy.
0: Kamari mah enggak mang laporan selesai nuhun mang sami-sami. Ya,
1: ya, makanya teuing ku naon eta. Teuing ku
0: naon.
1: Gara-gara pertama naik itu jadi ngilu.
0: Bisa jadi.
1: Sinyal ge pangaruh ka sinyal.
0: Ari wana.
1: Hayang ditaekeun sinyal teh
0: jeung teh. Ari wana atuh pan geus puguh.
1: Pertama naik nah sinyal teh naik cenah.
0: Mana mah. Kudu apa yen urang teh radio teh terguncang karena Pertamax naik.
1: Masih tak bisa tenang kan?
0: Mana?
1: Terguncang gara-gara
0: penyiar apa yang pakai Pertamax kabeh?
1: Nona.
0: Penyiar na.
1: Ada Pertamax nona. Pertalite kau aing ngasih Pertalite dah kosong.
0: Siapa?
1: Mau kosongan dua di luar nganti Pertalite bungus panjang teh. So kayak buka pom bensin serangan.
0: Nyakin lah, tiara. Tak iya, tak dampak di dolar naik terlah. Aing mah pusing ngomong.
1: Siksa mana? Tuh daun tuh pengaruh emang mana mau bala-bala pakai dolar dan tuh atau emang mana mali
0: sia liur.
1: Lain orang ngomong siapa pejabat?
0: Pan liur sarwana mana teh liur sarwana?
1: Mana mali?
0: Mana teh di
1: pilih teh rakyat? Mali gue 4 tahun tuh pakai dolar. Tadi mali 4 tahun pakai
0: kris. Bener, pakai kris. Si kris apa kaditnya kan daun? Eto yang ada dahar, ada daun.
1: Mana dahar? Nah, gue pengaruh nah dolar mah orang tebal aja tuh pakai dolar. Lain orang ngomong pejabat ah. Nanti gitu. Jelema ngomong gitu habis jadi pejabat.
0: Ah, gitu. Tajeng naik, teuing ku naon jelema ngomong gitu.
1: Ya bensin geus naik ya.
0: Jadi penyiar tapi geus gabane tak
1: gitu. Bensin naik, harga beberapa pajak naik sama suaranya. Banyak harga bahan pokok naik. Ayo nu kudu turun, Mi.
0: Naon?
1: Tanu duaan kudu turun mah.
0: Sah. Saha duluan teh
1: nu gemoy.
0: Siapa keresahan masyarakat semakin berat sekarang
1: nu gemoy jeung cari
0: geus bingeus ah. Kita kembali lagi bacain WA.
1: Orang Sunda mah bisa menggambarkan dua orang eta teh aya bahasana.
0: Aya kan detail bahasa Sunda mah detail. Sok ngelebetkeun
1: nu bayu jeung nu caleuy.
0: Nu ngelebetkeun bendera ge eta detail. Cicing situ tuh kada nyawa ae atuh.
1: Yang nu naik nu lain geus naik eta nu kudu turun atuh. Nu bayuyu jeung nu bayuyu jeung nu caleuy.
0: Kadeuk.
1: Dua nana ulah hiji kudu dua nana nu.
0: Minggas. Danger hese dieuneut-eneut ge. Ya Tania ya, mat pagi Ami Awanda.
1: Pagi Tania, lalu juara ini Remala sana ya.
0: Saya Loko.
1: Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jemaah ubannya makasih. Suara Cibodas ngerebak mohon ini teh. Ya, kayaknya di semua hampir rata di semua ya ngerebak terus turun naik. Lagi di kita lagi berusaha konfirmasi menghubungi Kominfo ya.
0: Sak salah wae.
1: Pabeulit kamari tong boro ieu wi radio sinyal butut kamari rek pendaftaran wae pabeliut eta jol tidak bisa diakses terus jol leungit
0: ada sistem can siap wan
1: sistem
0: can siap ieu
1: can siap ge
0: naon
1: sinyal
0: urang mah geus siap kan kagoyang-goyang ku keadaan ekonomi urang mah tapi da walaupun kagoyang-goyang wan nya insyaallah wan imah harganya terjangkau wan. Ida Go Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Gago Pakar. Anda kudu apal. Ini adalah momen culinary journey. Culinary journey ini Anda bisa mencoba berbagai makanan.
1: Banyak, pilihannya banyak.
0: Nyama, apa aja? Mencoba bakso cuanki.
1: Oh.
0: Kejangkau atuh aneka sasatean.
1: Sate ya.
0: Sate aya.
1: Sate marangi, mareku sate asin,
0: aya,
1: sate.
0: Aya cek-cek. Sate-sate dua tiga aya.
1: Krisis teh rame.
0: Asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot.
1: Tahu mangga. Wah.
0: Tahu mangga. Wah, ieu mah ada interkontinental Bandung dago pakar. Hingga hidangan penutup unik. Aya es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah.
1: Itu enak itu anget.
0: Hangat, hangat.
1: Wedang ronde
0: tadi. Dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Ini jajanan-jajanan semua. Nikmatnya juga berbagai menu pilihan durian.
1: Oh, durian yang penggemar durian ada ya. Olahannya dan buah durian aslinya juga ada.
0: Aya. Aya durian saus santan, durian mochi, nu aslinanya, nu fresh aya.
1: Buah duriannya ada.
0: Ada.
1: Ya? Durian montong ada enggak, Mi?
0: Montong di dahar.
1: Montong dibuka.
0: Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan dago yang menenangkan.
1: Ah, bener, ya.
0: Chill atuh. Out. Dengan ditemani live music di damai restoran. Damai. Setiap hari Jumat jam 6 sore
1: hingga jam 9 sore malam. Ya.
0: Jam 6
1: sore. Sampai jam 9 malam.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini 299.000 plus per orang.
1: Berapa, Mi?
0: 288.
1: Apa, Mi?
0: Untuk informasi dan reservasi di 022 8780 6688, atau di 08 11 11 11 2152, atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Sebelah hiji nak tu?
0: Hiji 2 3 4 5 6. Jadi 08 11 11 11.
1: Satunya 6 kali, Maria. Ya.
0: Ini 08 11 11 08 1 6 kali. Siapa?
1: Jangan tadi kira kali.
0: Iya, tapi dan beberapa hari mah 08 11 11 11 2152
1: 11
0: 11 11. Jadi hiji
1: 08 hijina genep kali 21
0: seberapa
1: 21 1052,
0: atau visit Instagram at intercontinental.
1: Ya, intercontinental tapi ini seakan kebahagiaan kita akan kemenangan timnas lawan
0: Mozambik
1: ini hilang ketika pagi-pagi baca berita pertama ngek. Bisa makan alhamdulillah atau aya wae nu koplok teh provokasi kasih Beckham penonton di GBK tah.
0: Geus pungguk gitu. Hayang
1: ada gore teh
0: euy. Si Beckham teh kamari gelut mana nyoto?
1: Di mana sih?
0: Di GBK.
1: Jeung saha sih?
0: Kedatangan penonton kadinya di
1: gelut teh lain.
0: Iya,
1: eta nu provokasi teh eta.
0: Nya ku si Kevin Dick ditarik.
1: Gelut atau eta mah aya kehalangan ku
0: pang. Nya lamun aku kehalangan mah si Beckham atuh leutik-leutik oge wanian atuh
1: si Beckham. Aya aya anan kahanap teh aya itu
0: parit, ayah parit,
1: parit,
0: ayah gitu, parit. Ya, tengah artinya kudu bisa ngebedakan mana anu.
1: Ya seakan-akan teh tidak ada artinya iya. Kemenangan-kemenangan Indonesia lawan Mozambik teh itu luar biasa. Negara 16 besar Piala Afrika Mozambik teh ora salah
0: euy. Betul.
1: Babakan 2 mah hese ngagolkeun babakan 2 bisa eta. Tapi artinya aing geus baca berita pertama naik isuk-isuk mah geus. Hayangna teh. Diduruk orang teh.
0: Naon
1: rokok
0: udah di sete udah dulu gua. Oke, kembali lagi ke WA sahabat suara
1: quote of the day.
0: Lima danger kieu sih mah
1: teh bacana quote of the day dawe wungkul. Hidup bukan tentang siapa yang
0: paling ti saha heula atuh
1: di Zulia
0: di Jakarta,
1: siapa yang paling beruntung, tetapi tentang siapa yang paling bersyukur dan tidak mudah menyerah.
0: Eta. Bagus, bagus Julia. Quote of the day-nya. Cuma
1: bagus request bagus. Aja enggak bagus itu terus. Ya, kamu mah.
0: Jama isuk-isuk kene ya, laun. Oke, ada ya sampurasun, Mang. Nepangkeun Uton ti Bogor.
1: Biasa lagi asup.
0: Mang Uton.
1: Biasa lagi asup Uton mah.
0: Walungan Ciliwung. Oh, di Bogor di Walungan Ciliwung.
1: Kepalit, Ton.
0: Requestnya disarankan di Bandung dari Dongker. Amun teu slang Republik Bupawa 2 dana teu menang diputer
1: imah. Bae puter lah
0: ta.
1: Aing geus jengah euy dengan kondisi ayeuna teh ka pengurus ngurus negara teh juga nu teu.
0: Heurah ngurus negara dicarekan mah radio urang anger. Saha nu dicarekan urang ku PRSSI ku KPID.
1: Nah, dicarekan.
0: Eh pan itu lagu 2 dana nu teu menang. Itu
1: ya itu dilarang di Bandung atau
0: kunaon? Bajingan ke para semoga kau di neraka.
1: Eta lah. Tapi ngomong gitu sarwa kene mending puter asli nasihat teh. Mana bare-bare ngomong gitu dasar bajingan.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswara.id.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Ayo, yang mau salam on air, mangga diantos, ya.
2: Nomornya langsung hubungi aja, sahabat suara, buat yang mau salam on air, 0811-22-1051, ya.
1: Yang bisa enu asup, ya.
2: Aya.
1: Aya. Assalamualaikum, Ji.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Siap.
2: Oh, masih banget. Tan.
1: Tan, kumah, Tan.
3: Alhamdulillah. Dalamang, sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Atan, gue harga kebutuhan pokok kumah di pasar senara naik, Chan.
3: Di kamari gini.
1: Di kamari gini, emang.
2: Hah?
1: Di kamari gini, pas dolar naik, kayaknya naik. Kamari di Metro TV-nya,
3: Matan. Kumah.
1: Kamari di Metro TV, ayah tukang cabet, ya. Bagaimana harga cabai sekarang naik parah. Terus kumah, ayah numuli itu, karunya.
2: Nah, diturunkan, atuh.
1: Panas gini tuh, nah, naik. Mana emang plastiknya, tanya.
3: Barangnya.
1: Plastiknya tanya.
3: Plastik 70%.
1: Aye nama wan lamun ka minimarket ka mana-mana plastiknya mayar gope.
2: Bareto meureun
1: eta mah. Teu gratis.
2: Bareto di scan teh mayar 200 berapa?
1: Heeh, aye nama gope ting 1000.
2: Itu bareto mayar mah eta mah. Aye mah ditanya heula mau pake plastik ka mun pake plastik aye dina surga teh aya hargana teh.
1: Amun di Yomart mah gratis.
2: Aye laguna naon heula Tan?
3: Firza.
2: Firza.
3: Firza.
2: Pizza.
3: Firza.
2: Firza.
1: Pizza. Firza. Firza. Nu mana? Nu mana?
3: Tentang rindu.
1: Oke.
2: Okay. Rindu. Oh, rasa jeng kentang. Pizza jeng kentang.
3: Aluminium naik 70%.

0: Alina kita sana 20% naik.
1: Aluminium foil.
0: Aluminium. Aluminiuman.
2: Panci gitu, panci aluminium naik.
0: Panci, wajan, teko, mungkar itu.
2: Aya anu meulina aya dan.
0: Alhamdulillah aya sih, cuman yang teknologi ari butuh mah gambaran dibeli weh.
2: Nya kitu loyang-loyang meureunnya.
0: Butuh gitu ini mah. Tadi penting pertama naiknya.
1: Nya 16.25
0: Asalnya tadi 12.300 nya.
1: 12.25
2: Nya 12 gitu.
1: Heeh. Mm-hmm. Bisa naik. 4.000
2: Baik kita ngarang di Pertalite tanya.
0: Kumaha ieu cingan pendapat amang-amang ya?
1: Pusing tadi enggak cerita tadi pusing.
2: Daripada pusing gitu banyak mending jajan bahasa tahu Mang Wanda enggak sih?
0: Dah kamari ge bahasa. Jadi mai oh ieu nya oh demo nya eh presiden buruh nanti diangkat jadi
1: nya jadi
0: kena sehat.
1: Bahasa khusus, bahasa khusus.
2: Ada di bawah ku jabatan we gitu.
1: Heeh, jadi bodoh. Kakara ayeuna teh tanya eueuh demo buruh teh dipindahkeun ka Monas teh teu lila tidinya panan langsung diangkat jadi staf khusus
0: sejarah tuh.
2: Nah, eta datang ya, acara hari buruh ge lain buruh teh ge. Heeh, pas tanggal 1 di Monas anu datang ge acara buruh lain buruh datang teh. Nah, kader partai.
0: Kader partai.
2: Ya, sok aja ngaya rezekina na, nu dagang, anu naon, nu gawe nya,
0: katanya.
2: Iya lah, siapa tuh mangatan lah.
1: Kirim-kirim jeung saatan.
2: Nus kudu saatan mah geus rek kawuhan atulah di pasar ge.
0: Kirim nama jeung sadayana we cing sarehat.
2: Tah kitu. Siapa tuh tanya yang akan diputar lagu nanya?
1: Heeh.
2: Geus eueuh saatan lagi.
1: Ngeheng ini anak sih
2: ngeheng
1: tau anak
2: handphone
1: gara-gara pertama naik ngeheng ngeheng sahabat daripada ngeheng kita
2: pakai naon atau jaring karena tapi merenya terdampak ya kayak ini sahabat suara ini mah untuk para pengguna Melsa internet service provider
1: kenapa
2: kalau tanggal 2 kemarin kan 2 Juni ya. Ini ada pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung.
1: Betul.
2: Yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Makanya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ke hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688 ya. Jadi pengguna Melsa yang merasa terdampak silakan langsung telepon 0817-107-688.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sarang saha Kang?
0: 107-688. Oh benar ini dengan Iswara.
2: Imas, si Agus,
1: Imas. Nah ayo nggak karena beda deui jaba delay.
0: Langsung aja biar ditanya.
2: Laguna naon, gas?
0: Laguna RKT Geniandi Udara Efek Ridwan Kamil.
2: Oh, siap.
1: Maya naik ya
2: pertama. Siapa yang ditanya?
0: Baya asal ulah baso tahu yang naik.
2: Ah, ya tentu aman masih.
0: Ngomong beli baso tahu itu sokat tepu ya.
2: Nah, ketipu ke mak.
0: Oh, basoan?
2: Tapi ayat tahuan.
0: Iya, tapi bahasa lu kan ketipu itu.
2: Oh, iya
0: tuh. Secara tidak langsung beli batagor oge obataan kan?
2: Eta aja.
0: Beli racun tikus atau tikusan nih?
1: Benar.
0: Apaan ayo nama, zaman ayo nama?
2: Ayo beli sarung cap gajah duduk, ayo gajahan tuh.
0: Tapi ayo tuh lalean. Di jerona.
2: Oh iya, iya. Ya itulah ya gitu mah ya. Sip nuhun atuhnya ke diputar lagu nanya.
0: Sae Mang Wanda mah.
1: Sae.
0: Sae
1: kade tong di teleponan wae ge ngeheng deui
0: geura. Tong di Pareuman bisa dibejakeun ka babe mun datang ke.
1: Teu teh di Pareuman.
2: Bae da banget babe mah si babe datang mah.
0: Na bodina ke bisa diganti ku si Kamal Ocon gitu.
1: Ha gitu nya Jang.
2: Nuhun nya, geus ya.
0: Ya.
2: Sok atuh bisa kembali
0: cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus capeknya.
2: Ya,
0: capek.
2: Ya, capek mah.
1: Capek mah bobo istirahat.
2: Ya. Saya geus puterkeun lagu nami lah.
1: Ya udah lah, geus. Oke, langsung ini dua lagu yang diminta secara on air. Tadi yang pertama dari Atan, yang kedua dari si Agas.
3: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Bandung Jewelry Fair 2026. Pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: lagu dari Efek Rumah Kaca, sahabat suara. Judulnya Di Udara. Kalau masalah Di Udara, kita mohon maaf ya. Sekarang kita lagi ada gangguan, kurang nyaman lah.
1: Iya, iya.
0: Kita lagi mengusahakan, sahabat. Mudah-mudahan
1: bisa kembali normal.
0: Bisa kembali normal. Tapi yang pasti, ini ada WA yang bagus ini dari
1: Avanza ya.
0: Avazar. Huh? Avanza.
1: Duh, Apajar, ya. Apajar. Ya, Jar. Zaman Jar. Ngaken merenya nolainya karena dikolot Apajar.
0: Apajar. Ya. Mang Wanda, Mang Elmi, kumaha eta oknum supporter nu can dibere obat cacing? Asana teh aing megerget karunya si Etam. Karena eta teh salah satu strategi Wan, jadi ganti di menit-menit akhir teh jadi karena kabeak lah si waktuna kan ya. Lagu nama Gigi, kirim-kirim nama kanggo istri Abi, anak-anak kami Seza dan Meka, kanggo Elmi Urban cing sarehat rezekinya, amin.
1: Amin.
0: Kanggo pendengar sadayana sing sarehat rezekina, oke, amin. Eh, bisa ya nama request lagu barat gini?
1: Can
0: bisa.
1: Can, kalau request lagu barat tajan, tapi kita sudah memutarkan lagu barat ya. Hmm. Tapi kalau requestnya belum, mohon maaf karena belum lengkap lah, malu ya.
0: Mang, sorana sih gak nunggu wawancara bahasa borak. Ah, guys, kubandai dah kerkil lah. Aing mah.
1: Daripada turun naik, itu jadi diletikan, tapi nampaknya ya...
0: Kekeresekan. Sahabat suara, kita nanti akan mengangkat satu topik pembicaraan pada pagi hari ini. Tapi yang pasti buat sahabat suara yang ingin menjelajahi Asia lewat rasa, bisa datang ke Depa Pandayan Hotel karena ada Asian Food Market, tempatnya di Pago Restoran. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Konterna, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Ada aneka bakpao dan dimsum serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato and pastry, sahabat suara. Asian Food Market ini hadir setiap hari Sabtu jam 18 sampai jam 22 di Depa Pandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang, Anda bisa merasakan kelezatan makanan favorit Asia tanpa harus keluar negeri.
1: Hmm.
0: Reservasi sekarang di WA 0811-22-32392 atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
1: Nah, itu sahabat suaranya. Tapi ini mah kita mah cuman pengen tahu aja pendapat Anda, sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Siapa tahu mau berbagi sama kita. Kan sekarang teh harga naik. Terakhir yang tadi pagi, per tanggal ini, tanggal 10, trek Piala Dunia, isuk teh Piala Dunia si asa uang gembrong-gembrongnya Piala Dunia tanya. Amerika tuh lah nggak yakin.
0: Ekonomi lagi kerkia deh. Ekonomi lagi kerkia.
1: Ya ini kan harga pertama naik hari ini per tanggal 10. Sebelumnya,
0: jadi kiawan.
1: Sebelumnya juga sudah naik harga bahan-bahan pokok.
0: Betul.
1: Terus harga
0: dolar.
1: Ya dolar mah naik. Harga beberapa pajak juga listrik mana mun tersadar listriknya naik sih. Jadi barangnya mun 200.000 mun liter sabar HKWH karena turun berarti kan naik eta hargana per KWH-na. Nah kan
0: kabeh naik eta teh.
1: Di banyak hal-hal yang mengalami kenaikan harga sahabat suara. Tapi kalau menurut Anda di antara harga-harga dan apapun itu yang naik di akhir-akhir ini, apa yang harus turun kata Anda sahabat suara ya? Kalau bensin naik, pajak naik, harga bahan pokok naik, plastik harganya naik,
0: dolar naik.
1: Kalau menurut Anda, kalau itu naik, apa yang harus turun? Silakan WA di 0811-221051 ya.
0: Contohan atuan, lamun misalkan
1: naik bensin, kudu turun cekurang ya. Kabel udara kemarin geus diusahakeun diturun-turun kena meter acak-acakan.
0: Lamun aya gangguan di Melsa bisa menghubungi
1: hotline
0: servisnya gimana?
1: Tadi aya. Tadi saya tempat. Ya kabel udara cukup kudu turun. Jadi kabel anu di laluhur tak kudu diturun-turun kena meter semrawut.
0: Eta cek manehnya.
1: Naon itu? Alek kuna bawa taya Pak Alek nage Pak Budi.
0: Ujung guru deui Pak Budi.
1: Coba sahur Pak Budi naon nu kedah turun Pak Budi kan harga nararaek ya bensin.
0: Sebagai atuh Pak Budi
1: mah. Naon sahur Pak Budi naon nu kedah turun?
0: Sok. Cek urang mawan cek urang ye nya. Anu kudu turun pejabat-pejabat anu teu kompeten di bidangna.
1: Bae harga naek-naek harga pejabat-pejabat turun gitu nya. Bae harga-harga naek asa pejabat-pejabat nu teu kompeten turun.
0: Henteu anger. Harga-harga teh menang naik, pejabat-pejabat
1: ya kan emang geus masalah teh geus
0: ieu. Ya.
1: Nu kudu turun naon kan harga-harga
0: pejabat teh Kudu turun bro, si Babe mah naon atuh. Babe, karunya atuh.
1: Bagus
0: itu. Bagus. Namun kamu nu turun bro, karunya itu hernia Pak Babe.
1: Iya.
0: Pak Babe kasihan.
1: Pak Budi betul kata Pak Budi ya, yang harus turun adalah bro. Turun bro.
0: Eh, pan, ayeuna mah wan urang mah bingung wan nya. Urang ge atuhnya penyiar ge bisa jadi pejabat anu bisa nyekal salah satu instansi atuh wan.
1: Tapi bisa kan mana teu kepenting.
0: Bisa tuh. Bisa tuh penting aing mah loyal.
1: Kasaha sih teh loyal teh?
0: Hah, ka pejabat anu atau ka penguasa anu keur ayeuna manggung. Urang bisa.
1: Tirah loyal mana ana ge henteu sih teh kasasara loyal kasapa?
0: Tahun 2028 mah heula. Aing mah loyal heula. Sugan urang jadi anu ngurus gigi.
1: Ah, mana masuk raya-raya wah.
0: Kan geus aya eta mah geus pugu. Geus pugu eta.
1: Naon?
0: Anu aya. Anu ayeuna kitu pan.
1: Mun ayeuna kitu naon? Wartawan ngurus gigi?
0: Heeh.
1: Kamu merendahkan profesi wartawan kamu?
0: Apa hubungannya wartawan dengan ahli gigi?
1: Oh, Pak. Kang ini dari Ketua BEM UGM ya?
0: Aku Tio, jenenge Tio.
1: Oh, Tio.
0: Tio Nugros.
1: Tio Pak Nugros.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Naf dengan terendap laraku sahabat suara.
1: Ya, kita masih nunggu ini mah pendapat Anda aja ya sahabat suara ya.
0: Betul.
1: Kalau harga-harga naik, bensin, terus dolar apapun naik, kira-kira apa yang harus turun kata Anda ya?
0: Sok.
1: Silakan di 0811-221051.
0: Aya deli ye. Anu kedah turun mah mungkin Bapak Presiden kita tercinta beserta jajarannya. MBG Mas Bowo ganteng. Deli cek delinya namanya. Sok silakan. Ada juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilojek enjing Kang Elmi sareng Kang Wanda. Nepangkeun abi sareng galih ti saranten.
1: Mun.
0: Ciskul.
1: Hah?
0: Di mana anak li Orang sok ulin ka dinya mah. Anu kada diicalkeun, lain diicalkeun.
1: Yang diturunkeun, diturunkeun lahnya kegiatan MBG sebenarnya.
0: Kurang manfaatna, seueur korupsina. Ayeuna BBM naik. Sami kene pemerintah nyekek rakyat. Sing sarehat Kang Ami Kang Wanda.
1: Amin.
0: Request laguna Iwan Fals.
1: Jadi yang menarik adalah gini, ketika MBG dipegang Pak Dadan ya, yang protes ke kantor BGN itu adalah orang tua murid yang keracunan, yang menu MBG na tebar day gitunya. Nah sekarang ketika Dadan turun dan ketahuan ada sesuatu, nu datang teh anu naon investor dapur MBG nya
0: aya nunggu nyieun miliaran can difungsikeun.
1: Tah kitu nya.
0: Tah adat-adatan.
1: Kan ketinggali kan bagaimana sistem ini berjalan, kelihatan kan sekarang? Hah? Dengar dong kamu teh sebagai pemimpin teh.
0: Siapa kalah sama kamu kan no aya
1: tuh. Ika Pak RT ya di Bumi Abi sok teraga dangu, kira enggak dangu Pak RT di Bumi Abi
0: mah. Oh, RT bolot.
1: Ya gitu.
0: Si Ajay komen, si Ajay
1: dihapus
0: tau nu kudu turun ku ayeuna mah bensin. Nah nu kudu turun ku ayeuna mah bensin, naikna nyaeta Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi, Megawati, Gustus, Soeharto, Soekarno kudu turun gunung gerak nyarokot proyek MBG lebar kaburu geusan MBG-na.
1: Ya makana eta deg-degan anu geus nyarokot proyek teh lah. Tapi kacau dari awal kuduna kitunya, kuduna ningali atuh.
0: Apal kuduna
1: mah. Sebab jelema tapi ka urang ge nawaran mi.
0: Nawaran nyeun SPPG wan.
1: Tegang nog.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Maroon 5 dia teh sahabat suaranya dengan judulnya adalah Memories. Seberapa ya Memoriesnya? Mana seberapa giga?
1: 8 tera, 9 tera di kamar ini.
0: Band. Di ondang kan teman dikirim tuh undangan ku si Ai na. Oke aya aya ieu ka urang ngirim di IG. Mang, abi bade aya perform di antos. Di kafe. Si Ajay apes euy cenah pas protes MBG pas aliran listrik.
1: Kumaha maksudna teh?
0: Di mana aliran?
1: Lain teh ieu.
0: Aliran. Eta teh apaleun, Jay? Maneh teh menang protes. Ya tuh tadi teh saya gali di Payunan SD Plus Algipari. Oh deket rumah bata kadinya nya. Mangga mun ngalewat kadinya amangan ka bumi mah hatur nuhun.
1: Di mana teh Algipari teh?
0: Eta Cisarantan Kidul.
1: Oh Cisarantan ya.
0: Heeh amun di dieu mah asupna tewan eta
1: dina kuburan eta teh nya.
0: Kuburan.
1: Anu ti arca mani kan
0: jauh eta mah imah
1: kanan
0: deui imah di daerah anu apal te Sancan Tanjakan
1: Men
0: Soekarno Hatta aya jalan
1: jelas kita kita lo aya Indomaret jalan ada kabeh saya Indomaret pak ada aya di mana mana mana
0: itu soalnya kan orang teh bener banget
1: tapi pasti itu pasti ada beberapa yang komen mi itu yang
0: masih banyak
1: nanti kita itu buka kedua lah bisa dibaca
0: kayaknya lapar mereka kehalangan tuh saya dah tuh. Iya guys dibukakan tah disuka jadi
1: Rizky disuka jadi yang harus diturunkan bahan pokok sekarang kegiatan saya mengumpulkan botol untuk dijual ke bank sampah. Kang mau lagunya mah semangat yang semangat aja salam buat Kang Elmi Kang Wana and crew Iswara sehat selalu nuhun
0: sami-sami.
1: Oke bank sampah yang di mana ini Kang siapa
0: ini
1: Kang Rizky
0: disuka jadi jadi warna
1: muda itu ada nukaran itu bener ya mas. Kuduna kesadaran memilah sampah teh ada dari rumah kuduna mah.
0: Sampah dari rumah.
1: Geus dipisahkeun karena nu bernilai. Jadi sampah basah dikomposkeun jadi tebau walaupun numpuk di tong sampah teh. Ya, ya. Jadi nu kardus anu botol-botol minuman bekas teh dipisahkeun urang geus kitu.
0: Urang mah jujur wan, di imah geus dipisahkeun. Tapi urang nyeri hate. Ku tukang sampah hate geus dieu teh
1: dipisahkeun. Pisana ulah ka tukang sampah anu botol-botol aya sok aya penampungan di
0: nya aya bangsa.
1: Seharusnya di setiap kecamatan atau kelurahan ge aya eta teh.
0: Nya.
1: Yang itu cuman teu
0: jalan.
1: Lain teu jalan.
0: Naon?
1: Mun di dinya mah moal dibayar. Jadi simpan do ukul di dinya kaya nyokot. Tapi mun ka pengepul-pengepul sok dibayar sakilo sabaraha misalnya.
0: Urang mah teu perlu dibayar sabaraha. Karena ge sampah kan maksudna
1: teh. Kuduna di tiap kecamatan teh aya eta teh. Jadi untuk non bank sampah itu teh gitu. Nya.
0: Da geus aya sabaraha mah eta nama tempat-tempat nama tapi teu jalan. Ayo orang mah pan pernah diharap tuh dipisahkan tak iya anu plastik kungkul tanu iya teh di keresek nanti beda beda simpan udah diharap didinya ayo ke situ kang sama nate berak berak iji kan bawa si kurang teh kumah
1: itu itu
0: ya ya Mas Desi ngeresek banget kang ini lagi dibenerin ya kita lagi berusaha jika nyetel radio jadul zaman gelombang AM aneh.
1: Oh, gue sih mah jam 7 sih mah.
0: Oh iya.
1: Jam natus.
0: Kang, jika ditanya apa yang harus turun, teuingat tuhnya. Cuma saya berbagi pengalaman aja soal dolar naik. Pernah konsumen nanya ke saya, Mas kenapa harga jual kaos jadi naik? Padahal kan Mas punya stok kain dari sebelum dolar harga naik. Ya kalau nggak saya naikin, saya nanti bakal tekor saat belanja lagi. Benar.
1: Benar.
0: Istilahnya nggak bisa belanja bahan baku lagi, begitu kan gambarannya?
1: Ya gitu. Orang tuh yang tidak sadar itu kan malah mau lina tekor murah, nah enak naik. Ya kan orang pun belanja dia jadi harganya beda. Plastiknya saruaknya. Untuk saya yang untuk kita mungkin ya yang tidak sering beli plastik setiap hari mungkin tidak akan kerasa harga plastik naik.
0: Betul.
1: Kamar ge orang beli jang anu mika jang bakso tahu teh. Asal teh pohdi sebenarnya 15.000 gitu ya per sebelah atau sebelah gitu ya. Asal biasa we. Tapi untuk yang belinya
0: banyak
1: hampir tiap hari gitu ya pasti kerasa naik na si ya. Plastik teh.
0: Eta gitu.
1: Itu gitu jadi
0: 70% senawan naik na teman.
1: Tapi nah hanya eta na ngomongna ada pengaruh dari desa mah make dolar.
0: Eh, siapa mah
1: sangat. Ngerti tak? Maksudnya asa eueuh kitu nu ngabejaan kan. Eta teh banyak para ahli di sekitar presiden tanya tapi eueuh nu ngabejaan gitu.
0: Heeh nya. Kan aya protokolernya
1: terus dari anggota dewan oke aya nu pernyataan ge sarua kitu gitu nya. Aduh
0: ceuk urang. Teu anggota dewan teh aya mah jadi kesannya itu.
1: Lain mewakili rakyat tapi mewakili penguasa.
0: Ah gitu.
1: Saya kan ini judul lagi Dewan Perwakilan Rakyat di kudu teh mewakili para suara rakyat ka pemerintah teh kalau legislatif teh ieu mah kal saruana deui
0: mataknawan urang teh kudu Ayah teh berharap teh ka mana nya, ka saha nya benernya. Kudu ka berharap kepada diri sendiri
1: kan. Allah berharap
0: kepada Tuhan
1: nya. Kepada Allah cing
0: berusaha.
1: Jagalah keluarga kamu masing-masing. Jaga keluarga, berikhtiar dan ngadoa.
0: Naon si Fahrul ya, si Fahrul Kubis nga WA. Ripuh plastik rudet. Bari dagang naon eta Fahrul? Oh cucu sepatu bener. Ngawadahan sepatu nah, geus ganti ku besek maneh.
1: Udah jauh.
0: Pan CS maneh.
1: Tah ganti ku besek iya koordinasi jeung urut ulet nin.
0: Lain CS maneh teh.
1: Ya gitulah pokoknya mah. Cing araya rezeki na itu ya pida. Yang penting kita ikhtiar aja ya. Memang kerasa hampir di segala sektor gitu ya.
0: Panjang nomor siapa tuh ehnya selalu ehnya tena naon dari mana naon tuh si Kumis ada Miss akhir ayah si Rahmat dia Miss si Rahmat bagi gendut ya bagi bayu hiu aslinya
1: mat mana belok itu kadirna Miss bebas ada mah ngacacak lah
0: eh siapa naon doy si nama
1: siapa siapa mana dia terus dikontrol lah nggak kan enggak suka itu kadirmat kontrol lagi karena kurang ketat
0: si Rahmat pakai GPS si Rahmat ada mah tidak topina tidak betul
1: nah, topi lah, tinggal ganti topi atau
0: topi. Dina beteng berarti dina beteng. Tapi gini sahabat suara, kita masih mengkritisi lah ya apa-apa yang terjadi di negeri ini. Kita tahu bahwa jujur saja ketika Pertamax naik, orang nyahona tino media sosial kan. Nah, media sosial bisa jalan terus, itu gara-gara make internet service provider nu halus. Tah lamun sahabat suara aja nya terkena gangguan khususnya yang
1: menggunakan Melsa
0: kan sejak tanggal 2 Juni teh melakukan perapihan kabel udara ya pemerintahan Kota Bandung tehnya di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Makanya kalau Anda merasa ada gangguan, nah silakan Anda bisa menginformasikan lebih lanjut atau menghubungi hotline WA Melsa di 0817 107 688 ya. Kita Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut ya. Sok mangga diantos bilih aja anu kagideur atau
1: pamahnya. Di siap kopo nih.
0: Ya siap kopo kumaha.
1: Asal sembako emang anu teu naekna sebenarnya
0: pasti kadampak.
1: Tapi da rada susahnya emang alasanna mah pedagang ka pembeli. Duh punten da kumaha atuh ayeuna mah BBM naek. Jeung teu aya sejarahna emang upami harga-harga tos naek bisa turun deui. Tiap ganti presiden identik dengan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Mang play for ref. Play for revenge sebenarnya. Nuhun mang cing sehatnya mang. Mang Elmi, mang Wanda, mang Hendra, mang Ridwan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mudah kita kudu minimalnya sehat ngarah bisa berusaha, ngarah bisa ikhtiar, ngarah bisa orang bisa ngahirupan anak
1: pemajikan. Siapa lagi tuh Mi?
0: Ini ada Lukman Fatur di Jalan Sunda.
1: Mas lah.
0: Pertama ke 12.200 hidup Bahlil anu kudu turun mah pamimpin anu teu bisa gawe ngan bisa meres rakyat.
1: Oh si Bahlil teh maksudna
0: naon
1: nya eta jauh tiba-tiba ieu teh pengumuman eueun naon kitu nya
0: kan bisaan gitu kan
1: meh teu kegaduhan dihibur heura Indonesia teh ku rakyat teh ku kemenangan Indonesia melawan Zimbabwe geus teh gejelik isuk-isuk teh jol pertama naik
0: oh jeba tanggal 10 deui nya
1: mah little bolu ketan.
0: Tanggal 10 teh keur tengah bulan.
1: 15 tengah bulan mah.
0: Ya tuh deket teh ya, kana 5 mah. Kan bareto mah amun kenaikan teh tiap awal bulan, bareto mah ayeuna mah tidak menentu. Da soalna urang mah nyaho urang ge Israel jeung Iran ge keur rada adem gitu si perang.
1: Kan keur Piala Dunia, rek Piala Dunia isuk Piala Dunia teh tanggal 11.
0: 12. Pembukaan 11. 12 mah.
1: Aya pertandingan 11 teh. Nya sok.
0: Nya.
1: BBM Piala Dunia asa teu heboh kieu di dieu mah. Di mana sih disiarkeunna Piala Dunia teh?
0: TVRI itu di mana?
1: TVRI nya.
0: Heeh, deung bebas deh.
1: Bebas naon?
0: Bebas ditonton.
1: Nya memang bebas acan lagi di mana-mana lagi kan aya mah. Mana aya TV mah.
0: Ya Ibu Najid nih Wan di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Siga namanya pamajikanna Mas Desa nya. Jika BBM naik dan dolar naik, kayaknya yang harus turun harga basa tuh Mang Wanda kali ya.
1: Nggak ikut naik tapi alhamdulillah insya Allah ya nggak ikut naik.
0: Ya, dah babarin ya kan lauk sapu-sapu nanti nyawanya disusukan di mana gitu kan.
1: Sembarangan siapa lauk sapu-sapu. supaya mah kayak Bapak Pramono Anung itu di Jakarta.
0: Sarua. Duh ngirimna. Ada atek di Karangtinga, Karangtineung gitu nya. Duh, mang nyaan hirup ayeuna mah kudu nyamankeun diri. Bisa tersenyum oge tos endah.
1: Tah kitu.
0: Sehatlah nu utamana mah. Tah. Sing sing hateupan we. Naonnya sing hateupan? Da berjamaah ayeuna. Oh, sing netepan we da berjamaah ayeuna mah kasusah teh. Lain urang hukum laguna slang. Udah tadi slang teh. Republik Pupu Papa.
1: Geus diputar, diputar jadi.
0: Geus slang nama.
1: Ya kitu nya da kumaha deui nya. Nah, enak, hampir semua sektor gitu mengalami kesulitan berdampak dari krisis yang terjadi, krisis dunia, krisis dunia, krisis kepemimpinan di Indonesia macam orang tanya. Tidak mampu pengelolaan negara mengelola negara dengan baik, bangkrut ya negara teh.
0: Tapi padahal kan sumber daya nama wad orang tewan.
1: Ya eta kan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang. Nu penting golongana, nu penting partaina, nu penting kolegana, penyokongna kamari keur pemilu meureun eta nu di bere ieu teh rakyat mah boteng di pikiran boteng henteu lah. Mak lu aing wae jadi presiden.
0: Pindah yuk orang, pindah yuk.
1: Ka Indomaret ya, ngeunaheun aya AC.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. TK

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Iya, tidak terasa sahabat suara ya.
0: Kerasa sih ya.
1: Bensin sudah naik lagi.
0: Slow slow and boom langsung.
1: Ya gitulah dah. Itu global sih di Indonesia wukul atau tapi dan nilai tukar kanu lain jadi ke Malaysia punya orang Malaysia bararanya kadida nilai tukarnya ker menguat ringgitnya jadi balanja di dia itu asa murah. Itu barunya orang Thailand orang naon ge gitu. Biasa Tenggara teh terlemah mata orang-orang mata uang orang teh mi
0: nya gitu
1: nya di Asia Tenggara teh lah sok hayang dahar makanan Asia itu orang Asia teh
0: sok atuh sok
1: sekarang mah kalau siapa tahu Anda pengen makan makanan Asia sahabat suara ya bisa datang ke Pago Restoran yang ada di depan Pandayan Hotel. Ini ada Asian Food Market. Ini all you can eat ya, makanan ragam khas Asia seperti Yong Tofu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan dan juga Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao, dimsum. Kuliner khas Indonesianya juga banyak, ada sate kambing, ada nasi goreng kampung sampai dessert homemade gelato dan pastry ya. Asian Food Market ini hadir setiap hari Sabtu jam 18 jam 6 sore sampai jam 22 jam 10 ya. Di depan Pandayan Hotel cuma 250.000 net per orang bisa merasakan kelezatan makanan favorit Asia tanpa harus keluar negeri. Reservasi boleh biar jong-jong ya. Di WA aja di 0811 22 32 392 atau di IG-nya dulu di DM boleh @pagorestoran atau @depapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Nuka rasa kurang.
0: Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kami siaran. Tapi yang pasti ini ada satu Yewan.
1: Satu
0: fakta.
1: Oh, fakta. Ya, gimana?
0: Kan orang tuh loba anu teriak-teriak revolusi atau kumahanya, tapi yakin tuh misalkan Indonesia sih gak di Nepal ya. Ini yang terjadi di negara-negara yang berhasil revolusi. Di Libya tahun 2011 ya.
1: Uh-huh.
0: Kan Gaddafi dijatuhkan. Sekarang negaranya pecah jadi dua, enggak ada pemilu sejak tahun 2014. Januari 2026 perusahaan minyak asing tanda tangan kontrak 20 miliar. Rakyat dapat perang saudara.
1: Di Nepal teh.
0: Lain, di Libya.
1: Oh, Libya.
0: Sri Lanka tahun 2022 presidennya kabur. Sekarang IMF masuk kasih utang 3 miliar. Syaratnya listrik naik 66%, BBM naik terus, subsidi dihapus total. Yang untung memberi utang, yang bayar rakyat biasa. Nah. Bangladesh 2024 Hasina kan dijatuhkan.
1: Ya, berarti kerja acak-acak ya Indonesia. Ya.
0: Sekarang GDP anjlok dari 6,6% ke 3,3%. Inflasi 10% plus. Buruh garmen dipecat massal. Brand fashion luar tetap untung dari tenaga kerja $3 per hari. Nepal 2026 raja diturunkan 17 tahun kemudian 14 PM-nya berganti. Nol yang selesaikan jabatan. 2025 meledak lagi 76 tewas. Terus dolar 22,5 miliar lenyap. Puan. Polanya selalu sama. Satu, revolusi berhasil, pemimpin turun, chaos atau power vakum yang masuk IMF, korporasi asing dan negara kuat. Rakyat dapat subsidi dicabut, harga naik, utang baru. Siapa yang sebenarnya untung dari revolusi-revolusi ini? Rakyat atau yang sudah siap masuk saat negaranya lemah? Yang kamu nikmati sekarang sebagai WNI, subsidi BBM terbesar kedua di dunia, cuma kalah dari Iran. Pertalite 10.000 per liter, pupuk disubsidi 46,8 triliun per tahun, BPJS 35.000 per bulan, cover operasi jantung, kanker, cuci darah, listrik disubsidi sekolah gratis 12 tahun. 66% Sri Lanka listrik naik 66% dalam semalam, BBM naik terus, subsidi dihapus total. Itu syarat IMF supaya dapat pinjaman. Kamu tahu terjadi, kamu tahu itu terjadi di sini. Gratis, semua yang kamu anggap gratis bisa hilang besok. Kalau negaranya jatuh, yang masuk bukan kesejahteraan, tapi tagihan.
1: Ya, eta itu kerja acak-acak, kolaps, yang memanfaatkan. Jadi nanti teh aset-aset negara teh jadi milik si numere hutang. Gitu. Tapi nu kudu diwaspadai itu. Tapi itu jelema na nu mimpin atuh.
0: Salurus.
1: Ah, kudu kumaha? Kudu minta perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang nggak doa sami-sami. Kita berdoa semuanya sahabat suara ya. Yang pertama diperintahkan di Al-Qur'an, jagalah keluarga Anda masing-masing. Etanya, jaga keluarga. Semoga Amin, amin.
0: Si Gemini lo ngomong.
1: Terus nya minta yang terbaik buat negara ini, sok, dan berbuat sesuatu yang bisa membantu memperbaiki

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: seram-seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia, 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahu and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Last November I fell in love.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam-jamnya krusial menuju makan siang dan setelah makan siang ya. Jam 11 sampai jam 2 siang. Gimana kabarnya? Gaji udah naik?

Kalau saya sih percayanya adalah semua yang terjadi adalah keputusan Tuhan. Selamat siang sahabat suara ya. Langsung dibuka ini dengan Chris Patty, dengan Aku Harus Jujur, dilanjut dengan

Bupati dengan aku harus jujur di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kasih tepuk tangan yang gemuruh untuk Timnas Indonesia yang kemarin melawan Mozambik 1-0. Wih, GBK tuh ramai banget kemarin ya. Dan setelah itu juga akhirnya gimana nih kelanjutannya nih? Jadi memang skor 1-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan, sahabat suara. Dan memang di babak kedua Mozambik merapatkan barisan pertahanan dan Garuda tidak lagi leluasa untuk bisa melakukan tekanan karena Mozambik lebih berani dalam melakukan tekanan demi mengejar ketertinggalan. Ih, cakep deh ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya di 10.

1014 baru aja dibuka, dicek dulu. Ini masih archive nih. Oh, udah banyak ter ya. Kebanyakan ngobrol sama yang di TikTok sih tadi ya. Oke, dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dengan Malam Rawan, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Say hi buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih untuk Dodo udah muterin lagunya sesi potret ibu saya pergi selamanya bulan April. Oke, turut berduka cita ya di Taham Dani ya. Dan butuh 19 jam dari Perth WA untuk pulang dan menjumpai almarhumah tersayang yang sudah dikubur saat saya tiba di Perth WA. Iya, nomor telepon kamu Perth banget sih, +61 433 darderdor. Wah, turut berduka cita ya untuk Dita ya. Gak bisa bilang semangat karena itu adalah toxic positivity. Gak bisa bilang juga yang tabah dan sabar karena aku gak tahu perasaannya kayak gimana. Tapi yang aku bisa kasih adalah nemenin kamu di Iswara. Yang pasti juga seluruh kru Iswara juga turut berbelasungkawa ya. Dan selanjutnya WA yang sudah masuk sebentar, ini ada pendengarnya Beril disebut. Makasih lo udah main siang-siang ya. Biasa kamu nongkrong bareng sama Beril malam-malam ya. Ini ada Glenka, Glenka. Apa kamu nyebutnya? Aku nyebutnya apa? Glenka, Glenka. Mukanya Pantai Indah Kapuk banget nih. Wow. Request lagunya Raisa usai di sini. Thank you. Dan juga ada Koko, Steven Paulinus. Nah, ini lebih ke Tanjung Duren dia ya. Mau bawain yang namanya rujak. Waduh, itu adalah bensin untuk ngebahas hal-hal yang patut.

inginkan. Tapi setelah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Dodo harap masih menjadi teman kamu setia setiap saat di Iswara, suara warga Indonesia. Itu slogan iklan apa ya?

0: Dodo Harahap, Agoy, dan juga Adam di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wih, keren tadi jaket lo, ungu. Kapan lagi ngeliat Adam, Mr. Black, tahu-tahu menggunakan Yung Yu alias ungu. Nanti kita lanjut lagi, sahabat suara, ya. Jam 12 bakal ngobrol sama pemain film Garuda di dadaku. Kalau aku lambang OSIS. Oh, anak SMA kali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Oni, Migunani Cinemacow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
3: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
2: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
3: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
2: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
4: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
3: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancing.
2: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
2: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

98,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: lagi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya,
2: begitu ya.
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut? Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon apa? Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbur
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
4: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, okay. Situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Nggak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung.
7: Bandung.

0: Immanuel.
1: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
0: Biasanya terakhir kita tahu tuh dari film, dia menggarap filmnya ya, filmnya yes. sendiri. Nah sekarang ini lu hadir dalam film animasi Garuda di Dadaku.
1: That's
0: ini
1: right.
0: Pengalaman pertama lo nggak untuk ngisi animasi?
1: Timeline-nya iya, secara timeline. Karena gue recording film animasi pertama kali tuh ya ini, Garuda di Dadaku. Awal tahun lalu kalau gak salah.
0: Sempat ngobrol sebelum tadi kita talk, cita-cita lo adalah bikin film kan?
1: Yes.
0: Kesampaian.
1: Kesampaian.
0: Ya. Apapun itu hasilnya, yang penting kesampaian.
1: Yes.
0: Dan hasil kita di luar kuasa kan ya, itu gak yes. bisa kita kontrol. Nah tapi ini nih, tahu-tahu udah kesempatan baru. Ngisi animasi. Ini sebuah mimpi lo juga gak sih? Lo megang satu kertas atau ada prompter, lo ngomong di studio gitu kayak di
1: iya,
0: film
1: betul,
0: luar
1: betul.
0: Gitu.
1: Gue tuh pas kecil suka banget nonton film animasi dan pas gue mulai berkecimpung di impersonate dan segala macem, cita-cita gue banget tuh jadi pengisi suara. Dan gue dari SD kelas 6 apakah SMP kelas 1 gitu, gue tuh pernah nggak sengaja ngelihat behind the scene film animasi. Nah dari situ tuh gue kayak pengen banget one day kayak gue harus jadi pengisi suara animasi deh.
0: Nah ini di film Garuda di Dadaku, lu berarti yang gue udah lihat trailernya itu ada Putra,
1: yes,
0: terus nah ada si burungnya itu tuh,
1: iya yeah.
0: Siapa namanya?
1: Gaga.
0: Betul. Jadi lu jadi Gaga.
1: Gua jadi Gaga.
0: Dengan suara lu berat kayak gini dan yes. gaganya itu kayak
1: cempreng gitu.
0: Asli kayak burung di ini di filmnya Lion King.
1: Iya enggak? Zazu. Ya,
0: Zazu. Yeah. Gimana itu lu? Berapa durasinya sih? Ini sebenarnya
1: filmnya itu
0: hampir berapa?
1: Gua suka banget sama film ini, kenapa? Karena udah lama banget gua enggak nonton film yang durasinya kompak alias oh, pendek
0: ya?
1: Gitu.
0: Oh ya?
1: Ini tuh kalau enggak salah 78 menit.
0: Satu jam lebih dikit.
1: Iya, makanya cuman pendek banget. Makanya okay. kayak udah dulu tuh ya, gue pas kecil sering banget nonton film-film animasi yang durasinya tuh gak sepanjang itu gitu
0: okay. kan.
1: Jadi pulang dari bioskop masih bisa makan, masih bisa nongkrong dulu gitu. Nah ini tuh ada lagi yang seperti itu, dan durasinya 78 menit, sekitar segituan 78 menit. Dan iya, gue mengisi suara sekitar 4 hari ya. Lu juga pernah pengalaman lah ya mas mengisi suara
0: 4
1: animasi.
0: Hari sih cepet sih ya kata gue ya.
1: Iya 4 hari.
0: 4 bulan cuy.
1: Ah 4 bulan.
0: Iya kan, itu kan Senin Kemis ya orangnya pada oh, gitu. Kan beda-beda iya, keperluan iya, iya. 4
1: gua,
0: hari sih, wah mantep juga lah seharinya.
1: 4 hari apa 5 hari gitu. Tapi habis itu berapa bulan kemudian balik lagi untuk rekaman lagi sekitar 3-4 hari lagi gitu.
0: 4 hari berarti lu seharian dong di studio.
1: Oh iya, itu dia yang bikin. Jadi dari jam, I don't know, jam 9, jam 10 I guess.
0: Normal, kelar iya, jam, jujur normal jam
1: kelar,
0: segitu.
1: Iya, kelar jam 8 malam oh, mungkin okay. Tapi ya setiap hari kayak gitu.
0: Ini nih, karena suara lu berat. Suara lu tuh bariton bass gitu ya. Apalagi lu impersonate yang khas banget sampai ya yang viral itu yang dikasih sepeda.
1: Iya, betul ya.
0: Nah, ini lu jadi cempreng itu malas ngomong gak sih lu udah? Males ngomong gak sih lu pas udah
1: iya
0: habis
1: take? Sih, jujur pas break gue gak basa-basi sama orang. Jadi kalau break makan siang diajak ngobrol gue kayak, boleh gue makan aja gak?
0: Astaga.
1: Gue udah gak ada energi.
0: Tapi aman, pita suara aman.
1: Aman. Tapi ya aman gak aman kali ya. Karena kan diajarinnya untuk pakai suara perut. Cuman ya namanya juga awam gitu. Kadang-kadang masih suka gak sengaja pakai suara leher. Dan pas pakai suara leher itu lah yang bikin
0: gatel,
1: serak.
0: Serak gitu ya.
1: Habis suaranya.
0: Nah lu tuh casting apa langsung ditawarin?
1: Jadi kayak semacam suara screen test gitu.
0: Oh.
1: Jadi tes buat suaranya Gaga cocok apa enggak.
0: Mm.
1: Gitu. Kira-kira suara Gaga nih cocok gak kalau sama suara Putra? Kalau suara Gaga kan tadi yang cempreng. Nah kalau suara Putra tuh kayak gini nih. Coba ya gue tiruin suara Putra.
2: Hai Gaga.
1: Nah kayak gitu kira-kira suara Putra gue.
0: Tapi sahabat TikTok dia bisa dibohongi ya.
1: Oh iya juga. Oh iya ada suara. Ada sahabat TikTok melihat.
0: Tapi yang di streaming ya itu ya. Jadi udah hadir di sini Putra alias Keanu.
2: Yeah.
0: Nyawanya udah nyambung belum nih? Ih salim dulu ya enggak tuh. Natural sekali kita. Udah mulai landing. Nih.
2: Udah.
0: Tenang, ambil napas dulu. Ini baru mulai ya.
2: Okay.
0: Jadi ini sudah ada Keanu.
1: Ini baru nyampe dari Melbourne nih.
0: Aska Melbourne. Waduh. Iya, landing di Halim ya katanya. Landing di Halko internasional.
1: Iya.
0: Landing di Halim ya. Minum dulu Aska. Aku manggilnya Keanu apa Aska ya?
2: Keanu.
0: Wih, suaranya landing banget lagi Keanu. Sesuai sama yang ada di si Putra ini ya. Jadi Keanu ini memerankan Putra. Lalu

0: Risto ini memerankan Gaga. Coba deh ceritain dulu karakter masing-masing dari Putra dulu deh. Ini yang kayak mimpin munculnya si Gaga nanti nih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Putra itu apa? Siapa? Gimana?
1: Putra ini tuh anak yang baik, terus dia juga pekerja keras, dan dia sangat ambisius mengejar mimpinya jadi pemain bola. Tapi dia sedikit keras kepala karena sebenarnya dia nggak boleh main bola kan sama ayahnya, karena dia punya asma ini.
0: Punya asma.
1: Tapi dia terus bekerja keras supaya membuktikan gitu ke ayah kalau sebenarnya asma itu bisa dilawan gitu, gitu.
0: Oh, baru abis itu muncullah Gaga.
1: Gaga muncul.
0: Gaga ngapain? Perannya apa nih di sini Gaga Tato muncul?
2: Gaga ini ceritanya jadi seperti hati nurani lah ya bisa dibilang.
0: Oh.
2: Hati nuraninya Putra gitu yang membantu Putra melebarkan sayapnya gitu supaya dia bisa terbang lebih tinggi ibaratnya gitu. Jadi si Gaga nih ceritanya jadi kayak dari dunia lain, dari realmnya dia, di mana di universe yang Garuda di dadaku ini tuh setiap anak punya Garudanya masing-masing, setiap anak, setiap pemain bola tuh punya Garudanya masing-masing,
0: secara
2: gitu, yang membantu mereka menjadi pemain bola terbaik. Nah, Gaga ini ditugaskan jadi burung Garudanya si Putra, padahal Gaga ini di dunia sendiri juga suka diremehkan, dibilang kamu mana bisa jadi Garuda yang baik. Sini aku buktiin, pas ke bumi dapetnya pemain bola yang gak jago.
0: Punya drama yang masing-masing ya.
2: Iya.
0: Ada drama dalam drama.
1: Betul.
2: Betul, masing-masing punya tujuan yang masing-masing gitu.
0: Dalam durasi 79 menitan
1: ya. Iya.
0: Wah, padat banget itu ya berarti alur ya.
2: Betul.
0: Jadi buat sahabat
2: cocok lah buat yang attention span-nya udah menurun.
0: Iya, yang kalau habis nonton dari pulang bioskop tuh pengen langsung makan tuh bisa tuh ya.
2: Iya,
0: nonton pulang udah habis waktunya udah jam 9 malam aja gitu masih bisa. Nih. Ya. Nanti kita akan kulik lagi ya karena siapa Keanu kayak butuh minum dulu ya. Butuh napas dulu, tenang aja. Nanti kita akan tanya gimana film ini melibatkan banyak animator terus juga cara mengulik karakter itu sendiri. Saat lagi setelah Dere dengan Berisik di Isuara.
3: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: ya suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga para pengisi suara film animasi yang akan tayang besok 11 Juni. Garuda di Dadaku, ada Keanu Aska sebagai putra. Ih, tepuk tangan sendiri, gokil. Ngeri. Gak ada sound effect, maaf. Kita emang acara siang, kagak disupport acan-acan ini ya, produser ya. Terus juga Christo Emmanuel.
1: Hai.
0: What's up? Ya, kita masih ngebahas tentang film yang dimana ini film libur anak sekolah ya?
2: Mm-mm. Yes.
0: Wah, kamu juga libur?
3: Aku libur udah lama.
0: Udah lama. Alias
3: enggak.
0: Meliburkan diri.
3: Iya.
0: Meliburkan diri. Jadi ini film ini melibatkan banyak animator dan kreator Indonesia. Gimana rasanya menjadi bagian dari proyek yang sebesar ini dalam durasi hasilnya tuh 70 menit tuh gimana? Dari Keanu dulu.
3: Oke. Okay.
0: Gimana?
3: Kalau aku ceritain dari waktu aku casting.
0: Boleh banget.
3: Jadi waktu itu orang tua aku tuh dihubungin, mm-hmm. terus ngomong, "Kay, mau gak nih Garuda di Dadaku film?" Mm-hmm. Nah, abis itu aku mikirnya kan, aku kan udah nonton film animasi film Garuda di Dadaku yang sebelumnya tuh yang 2009 ya.
0: Iya.
3: 2009. Terus kayak, wow, aku bakal main bola nih di lapangan, bakal lari-lari di lapangan sama teman-teman, kan bakal seru banget tuh kan. Terus katanya animasi, aku kaget dong. Terus aku bingung, coba nggak ya, karena aku takut kan, ini kan hal yang baru buat aku jadi pengisi suara ya. Kayak, yaudah coba dulu deh, Bismillah. Terus alhamdulillahnya kepilih kan. Terus habis itu aku langsung tes chemistry sama Kak Christo. Nah, di situ aku udah bingung banget aku harus ngapain nih jadi pengisi suara, aku harus gimana sih. Terus untungnya Om Roni, Kak Christo juga support aku banget, kayak udah biasa aja, kayak acting biasa. Karena kan kalau kita jadi pengisi suara, kita kan juga acting ya, enggak cuma ngomong doang.
0: Tangan
3: kan.
0: Main,
3: iya,
0: ya kan?
3: Badan main semua biar masuk gitu ke ceritanya. Nah, di situ apalagi pas hari pertama itu aku deg-degan banget tuh.
0: Padahal mukanya nggak kelihatan ya?
3: Nggak kelihatan, tapi aku kayak deg-degan kayak ini salah nggak ya kayak gini, ini salah nggak ya kayak
0: masih
3: gini.
0: Ngebaca ini ya,
3: iya,
0: ngebaca arahnya.
3: Iya, tapi untungnya dari voicing coach kita juga support aku banget, jadi aku kayak percaya diri lah gitu. Terus aku bangga banget sih bisa main di film animasi Garuda di Dadaku ini.
0: Gokil, karena ini juga ternyata didukung juga oleh Singapore Film Commission. Oh, iya. Wih, gak main-main ini berarti nih. Bawa nama-nama negara lain nih soalnya. Lalu gimana, Tok?
1: Kalau gue ceritain dari pas Keanu casting kali ya.
0: Diulang ya?
1: Kepanjangan ya?
0: Emang sih?
1: Sorry.
0: Gak cuma dari film media doang, emang hidupnya suka ngulang ya?
1: Maaf.
0: Enak tuh kalau invoice cair dua kali.
1: Iya, main ya tuh ya. Iya, kalau gue itu waktu itu lagi premier atau presscon buat film My Annoying Brother dari base juga. Terus Mbak Shanti nyamperin terus ngasih lihat gambarnya si Gaga nih di Garuda kecil kita ini. Tapi itu masih 2D. Terus dia bilang, "Tok, aku mau lihat ini gitu. Ini apa, Mbak? Ini karakter namanya Gaga buat film animasi Garuda di Dadaku.
0: Oke.
1: Okay. Kamu mau enggak coba jadi Gaga?" Wah, aku excited banget. Pertama, Garuda di Dadaku itu film original yang 2010 itu adalah film yang membekas banget di hatiku, di kepala aku, di pokoknya di kehidupanku membekas sekali lah.
0: Ada momen masa kecil di situ ya.
1: Yes, aku waktu itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Terus aku waktu itu baru aja pindah ke Medan.
0: Wih.
1: Dan aku nonton di Sun Plaza, seingatku.
0: Ah, masih ada.
1: Apa
0: tahun
1: tuh?
0: Segitu? Oh, iya masih
1: Sun
0: ada.
1: Sun Plaza.
0: Ya? Gue terakhir SMP ke Sun Plaza.
1: Oh iya, oh, lu pernah ke Sun? Lu pernah di Medan juga?
0: Tembung.
1: Oh, wih.
0: Numpang doang. Numpang Lebaran.
1: Johor bro, Johor. Anak Johor mana suaranya?
0: Iya. Yeah, pajak betisa.
1: Pajak betisa. Polonia.
0: Iya.
1: Yeah. Apa namanya? Iya, gue nonton di Sun Plaza. Terus gue inget banget saat itu pas gue nonton tuh kayak ada rasa bangga yang luar biasa. Kenapa? Karena ceritanya juga tentunya tentang from zero to hero. Dan di tahun itu ya film Indonesia tuh gak kayak sekarang gitu. Sekarang tuh kita tuh disuguhkan sama film-film Indonesia yang setiap minggu tuh ada terus. Terus pas ada tuh kebanyakan tuh bagus gitu. Selalu kualitas tuh naik terus gitu loh. Jadi ada yang action lah, ada yang horror lah, ada yang horror action, ada yang komedi horror gitu-gitu. Jadi kayak kombinasi tuh banyak. Nah, saat itu tuh belum gitu. Jadi film Indonesia tuh jarang gue tonton saat itu. Dan pas nonton itu tuh langsung mimpi gue menjadi aktor, menjadi sutradara tuh langsung terbakar gitu, kayak aduh gue pengen banget menjadi bagian dari industri yang seperti ini gitu. Jadi pas ditawarin untuk jadi isi suaranya Gaga, tentunya gue excited banget. Dan tentunya dari gue SD, cita-cita gue salah satunya itu jadi voice actor, karena nontonin film-film Disney dulu,
0: Pixar,
1: iya, Cartoon Network, Nickelodeon, ngeliatin behind the scene-nya gitu.
0: Kamu ngalamin juga nggak kayak Nickelodeon?
3: Nickelodeon?
0: Enggak, dia mentok di lu kayaknya.
3: Enggak nonton tak?
0: Nonton?
3: Aku lupa lagi waktu itu aku nonton apa.
0: Tapi Nickelodeon channel ada ya?
3: Tahu dulu.
1: Pernah denger tapi ya berarti?
3: Enggak.
0: Nonton dia cuy?
1: Hah?
0: Nonton.
3: Waktu kayak masih umur 4 apa 5 tahun.
0: Wah. Kok memorinya kok jelas?
3: Tapi beneran.
0: Iya, pinter banget Pak Tumbaudin, tajam banget.
1: Masa Nickelodeon?
0: Rugrats, 4
1: tahun nonton apa? Oh iya bener sih,
0: Rugrats
1: bisa sih.
0: Rugrats
1: 4 tahun.
0: Hey Arnold.
3: Iya. Ya kayak gitu-gitu, tapi sekarang Disney sih.
0: Nah ini nih berarti emang semuanya tuh dari ini ya, memori masa kecil akhirnya ada api di situ ya. Kalau gue di zamannya ini Aladdin. Aladdin yang masih
1: Aladdin yang orang bukan yang yang sinetron dulu ada tuh. Aladdin dan 1001 malam gitu.
0: Terlalu ini ya. Terlalu apa namanya? MVP.
1: Multivision.
0: Cheers. Ini berarti memang ditawarin dan akhirnya fit in sama karakter masing-masing.
1: Yes.
0: Masalahnya satu, ini kalian ketemu ngerjainnya atau reading dulu kan untuk nyambungin chemistry-nya ini? Karena kan kan intens banget nih komunikasinya nih di film ini ya kan, dialognya.
1: Kita tuh ada sekali big reading ya.
3: Iya, kita sekali big reading.
1: Sekali big reading, terus ada chemistry reading juga. Chemistry reading tuh kita dua kali apa sekali ya?
0: Emang ada ya chemistry reading gak?
1: Ada, jadi kita berdua doang. Kenapa itu dibutuhkan? Karena pas recording, kita tuh gak akan di ruangan yang sama. Jadi gue berdialog dengan imajinasi gue sendiri.
0: Asli.
1: Gitu, jadi yang ngebalesin dialognya itu gak ada gitu. Jadi gue cuman baca aja gitu. Misalnya dia ngomongnya apa ya, gue balesnya apa gitu.
0: Berarti bisa dibilang kalian berdua itu harus menganalisa dari dialog lawan bicara yang ada di skrip kan?
1: Betul. Dan kita harus kira-kira membayangkan dan mengingat pas big reading kemarin dia deliverynya kayak gimana.
0: Oh iya, itu sama kayak syuting film gak sih sebenarnya?
3: Beda jauh banget.
0: Scene per scene-nya berantakan gak apa-apa?
3: Ini scene.
1: Nah justru kita persin-persin, iya, kita ngurut.
0: Oh bedanya itu ya?
1: Iya, kalau syuting film kan ya tergantung lokasi ya.
3: Iya tergantung lokasi gitu.
0: Karena kan berdua nih kan industri film kan udah menyemplung banget nih. Yang satu bikin, yang satu main kan. Nah kalau di, maaf gue potong, kalau di film itu continuity itu di visual. Ini suara gimana?
1: Ya
0: tone-nya perlu dengerin lagi sebelum mau take lagi. Lu makan
1: kalau
0: gini
1: gua
0: ya?
1: Iya sih, karena gue butuh ngubah suara gue jadi Gaga.
0: Karena kan dia asli kan, suara asli.
1: Tapi susah juga karena kita harus kontiin misalnya di tengah lapangan bola.
0: Continue itu. Ya, sahabat suara.
1: Oh iya, continuity. Sorry, lupa gue.
0: Itu pada film. Ada anak film, ada anak UMN, ada. Jujur, ada. Dia juga tuh ada tuh, ada. Oh, udah hilang, anak aku lagi makan siang lo ya. Gak pamit. Terus?
1: Iya, gue, ya kita tuh susahnya di bagian itu. Misalnya kayak, oke kita main di tengah lapangan bola, stadion. Sama tengah lapangan bola, lapangan di pinggir kuburan. Itu juga ada tuh adegannya. Kan beda gitu, lapangan yang besar dan yang lapangan kecil, teriaknya segede apa gitu-gitunya, sambil terbang. Ada tuh biar di sini gue ngisi suara sambil ngepakin sayap gitu,
0: biar dapat terbangnya ya,
1: biar dapat kayak ngos-ngosannya gitu. Jadi gue sambil ngepakin sayap supaya rasanya kayak beneran ngos-ngosan sambil terbang gitu.
0: Wih, kalau ini yang versi si Gaganya itu kan absurd ya.
3: Iya.
0: Kalau ini kan versi manusianya si Putra. Kamu challenge-nya apa?
3: Challenge-nya itu di suara juga. Kita kan gini, kita ngisi suara kan nggak seminggu abis itu selesai udah kan, langsung proses editing semua kan. Jadi kita seminggu nih, terus nanti mereka ngedit, misalnya ada revisi, kita dipanggil lagi. Setelah 3 atau 4 bulan.
0: Paham lagi.
3: Nah di situ aku lagi masa puber kan.
0: Masa puber hadir pecah.
3: Iya, itu beratnya. Jadi pas datang
0: kok beda.
3: Iya, beda banget kan lo gitu. Ya udah ayo kita bisa gitu kan. Aku juga aku udah kayak ya udah beda banget ini. Aku udah overthinking segala macem lah. Terus habis itu kata
1: Om Doni, balik suara lu kayak Rocky Gerung ya
0: katanya. Coy,
3: berat. Terus Om Doni bilang bisa kan, ayo bisa. Terus habis itu ya udah akhirnya kita tuh belajar tinggi nada gitu. Jadi kayak misalnya Om Rani bilang level 1, level 2, A, level 3 A gitu, kayak gitu-gitu. Tapi itu ngaruh banget sih. Jadi misalnya kan harus nyamain sama suaranya sebelumnya kan. Kurang pas nih Keno, coba level 3. Nah, nanti nyambung gitu.
0: Astaga. Mas Roni ini siapa? Dia tadi disebut-sebut.
1: Mas Roni ini adalah sutradaranya.
0: Oke. Dan yang vokal apa voice coaching itu
1: beda lagi. Iya. Itu ada Mas Jati
3: sama
1: Rudolf. Rudolf itu dari orang Filipin.
0: Jati Kusumo.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Rudolf ini orang Filipin, dia yang jadi pengisi suaranya SpongeBob Filipin.
0: Wah, ini berarti emang sampai ada voice coachnya itu emang berarti emang buat mereka ngejagain ya?
1: Iya, ngejagain terus kayak bikinin pemanasan supaya suaranya bisa stay gitu. Rudolf sih, Mas Rudolf ya?
3: Iya, Rudolf.
1: Yang salah satu yang kayak ngasih banget, lu jangan minum air panas justru gitu.
0: Dalam
1: minum
0: bahasa Tagalog ya?
1: Ya enggak dong.
2: Ngerti
1: jatuhnya kalau.
3: Ngerti.
1: Ngerti. Aduh, mohon maaf.
3: Lo
0: gatanya emang bener kayak kita marah-marah ya. Jadi berapa sih sebenarnya Keanu yang pemeran voice actors ini yang di film Garuda di Dadaku ini ada berapa jumlahnya?
3: Voice actor
0: tanpa yang hore-hore ya, maksudnya
1: 2700.
3: Banyak.
0: Ini voice-nya bertebaran.
1: Berapa ya kita? Ada gua, lu, Queen.
3: Queen
1: Salman.
0: Siapa? Queen Salman.
1: Siapa?
3: Bima.
1: Oh ya, Bima.
3: Abi.
0: Bima siapa?
3: Bima Sena.
0: Bima Sena. Oh, itu musikal ya.
3: Abi Rama.
1: Terus ada Mas Ringo.
0: Agus Rahman.
1: Ringo Agus Rahman.
3: Ibnu Jamil.
1: Ada Ringo The Beatles.
0: Wah.
2: Enggak ada.
0: Ya, gue udah dengar bilang Ibnu Jamil.
3: Ibnu Jamil.
0: Bukan sih itu. Siapa? Yang Jamil juga.
1: Jamil Mirdad.
0: Saiful
3: Jamil. Bukan.
1: Masih Ibnu Jamil. Terus Revalina Estemat. Ya.
0: Wah, gede nih budgetnya nih film ya.
1: Ada Sal Priadi juga.
0: Tuh kan.
1: Oki Rengga.
3: Zia Sadel.
0: Ntar. Kita stop di Oki Rengga. Ngapain itu orang?
1: Saya juga gak tahu.
3: Jadi coach dia. Dia jadi coach.
0: Oh, tetap konsisten ya?
3: Iya. Jadi bapaknya Naya dia.
0: Tetap ngegas?
1: Tetap
3: lah. Apa pula anak ini?
0: Oh, penasaran.
3: Tetap pakai logat.
0: Tetap ngerepotin gak orangnya?
1: Tetap. Tetap ngerepotin didengar.
3: Nah,
1: sekarang kan soalnya suara.
0: Suara. Jadi
1: lagi, ya udah sih.
0: Wah, rame dong ya. Oke, berarti dari semua ini yang sama sekali enggak ada yang ketemu. Pasteknya?
3: Pastek enggak ada. Enggak tahu ya. Mungkin tim Patriot Garuda kayak
0: asik.
3: Obina Gilba gitu kalau enggak salah mereka ketemu sih. Jadi ada yang namanya Obi jadi Capri sama Gilba tuh jadi Oki. Nah, itu kalau enggak salah mereka ketemu gitu.
1: Mereka tuh recording bareng.
3: Enggak, jadi misal kayak kita waktu itu aku duluan terus nanti Kak Kristo gantian.
0: Semua tuh enggak ada yang bisa disatuin ya?
1: Enggak bisa karena secara ruangan susah kalau misalnya kita ngomongnya bareng takutnya overlap.
0: Gue pikir gue seuzon gue dimusuhin waktu itu. Kayak gue sendirian kayak gue bukan siapa-siapa deh. Enggak ya. Bukan. Wah.
1: Tapi kayaknya di Hollywood pun gitu deh.
0: Iya.
1: Gue pas lihat behind the scene mereka walaupun biliknya ada beberapa, recordingnya sendiri-sendiri karena biar jadwalnya ketemu. Susah soalnya. Lu ketemuin Jack Black sama Angelina Jolie sih susah sih.
0: Jujur, agak janda kalau ngumpul kok pada senggang.
1: Benar. Tapi kan kalau Angelina Jolie jadi Tiger yang jadi apa macan cewek. Kita juga punya pemain bola jadi burung Garuda.
0: Bentar. Jujur. Apa pemain bola?
1: Pemain bola Indonesia.
3: Oh iya.
1: Jadi burung Garuda.
3: Betul, ya, Mbak. Nyampe.
0: Gitu. Ada.
3: Ada.
1: Tahu enggak siapa? Tebak.
0: Bambang.
3: Bukan.
1: Huruf depannya R.
0: Orat Mangun, bukan.
1: Wah.
0: Gua ngerti bola gue.
1: Rawa Mangun.
0: Bukan. Lebih ke Skitro ya itu ya.
1: Rizky Ridho.
0: Oh iya.
3: Iya, oi.
0: Ada waktunya dia.
1: Ada. Tapi sama main bola rekam.
0: Jangan ya terlalu. Pagi, siang atau malam dia?
1: Recording ya?
0: Enggak tahu ya,
1: enggak tahu lagi.
3: Siang
1: mah bukan kita yang ngatur jadwal.
0: Oke. Wah, jadi emang ada pemain bola juga di situ yang ini.
1: Ada, karena kita harus melibatkan pemain bola dong. Karena kan filmnya tentang bola di Indonesia gitu, biar afdol gitu.
0: Nah, ini tadi dibilang ini adalah kayak turunannya dari si Garuda di Dadaku tahun 2009 ya.
1: Iya,
0: maksudnya sama ininya apa namanya sumber ceritanya ya.
3: Iya.
0: Kita bahas gimana challengingnya dari yang film nyata jadi film animasi, bebannya di mana? Kita akan bahas ya sahabat suara ya. Pasti tetap di Suara Warga Indonesia.
4: Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Kas dari film Garuda di Dadaku, ada Kristo Immanuel.
1: Yep.
0: Dan juga ada Keanu.
2: Halo.
0: Halo, langsung Keanu sapa dong. Tapi namanya ABCDFGHJ Buff.
2: Wah, tahu tuh namanya.
0: Simple ya. Keanu sapa, admin ngeset. Wow, hai Keanu, banyak sekali nonton ya. Besok tayang tanggal 25 masih enggak masih dong, masih mepet banget tuh sama tanggal 11 ya. Nah, ini karena ini film dari film asli nih ya.
1: Yes.
0: 2009. Terus sekarang jadi film animasi. Ada bebannya enggak sih?
1: Ada dong.
0: Apa ya. Dong?
1: Apa
0: akankah
1: pasti
0: mengulang
1: kan ada yang membanding-bandingkan.
2: Betul.
1: Cuman ya different generation punya core memory-nya masing-masing. Kayak misalnya Pengabdi Setan deh misalnya. Dulu kan pas zaman orang tua kita, Pengabdi Setannya mereka ya yang nempel di mereka yang itu gitu. Cuman kan di generasi kita, Pengabdi Setan kita yang Pengabdi Setannya Bang Joko gitu. Gua, ya kita juga ngerasa mungkin kayak gitulah ya.
2: Kayak gitu sih sama.
1: Garuda di Dadaku yang angkatannya Keanu mungkin apa?
0: Yang sekarang.
1: Sekarang gitu, ha?
2: Gimana?
1: Ya kan angkatan lu.
0: Angkatannya belum belum lahir kan
2: ya. Oh iya iya benar.
0: Lahir tahun berapa?
2: 2012.
0: Belum lahir ya.
1: Iya belum lahir. Iya. Angkatan gue 2009.
0: Oh dia Nickelodeon.
1: Makanya.
0: Wah, lu keren sih lo referensinya.
1: Tapi dia nonton lo yang 2009 di Netflix
2: waktu. Iya, nonton.
0: Oh, ada itunya ya, ada. Pengabdi Setan yang tahun 80-an nonton. Yang bikin kita zaman kecil takut sama jendela yang kebuka itu karena ada wujud itu yang muncul.
1: Nah, gue juga enggak nonton yang zaman
0: 80-an. Gue tua anjir.
1: Iya.
2: Emang iya.
1: Kalau kita kan yang 2000 berapa tuh ya udah yang Pengabdi Setan.
2: Ya,
0: yang lonceng ya.
1: Yang lonceng. 15 apa 17 ya?
0: 2017. Lonceng. Lonceng yang menyebalkan itu ya sama kursi roda. Nah, berarti ini buat sahabat suara yang ada di live TikTok, mungkin ini akan menjadi ada Keanu. Pokoknya kalau ngelihat Garuda di Dadaku, ada Keanu dan juga ada Kristo. Kristo tuh sebagai Gaga.
2: Betul.
0: Nah, yes. Keanu sebagai
2: putra
0: pemeran manusianya, dan ini yang fiktifnya adalah si Gaga, ya kan, yang fiksinya. Nah, ada nggak adegan momen tertentu yang di retake kurang dapat, terlalu peak, terlalu bebebebebeb gitu deh.
2: Oke. Okay.
0: Secara teknis dari Keanu dulu.
2: Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Bukan secara teknis. Ini karena emosi aku kurang dapet sih sebenarnya. Karena yang waktu apa sih adegan aku marah ke musuh aku Aldo. Itu tuh emang kita tuh kalau ngomong di dalam studio kayak kita itu kita udah merasa kencang banget kan. Yeah. Jadi kayak kurang dapet. Ayo terakhir lagi. Gak apa-apa. Aku kayak masih bingung gitu. Itu kalau gak salah hari pertama deh itu. Jadi kayak masih gak tahu harus gimana. Masih bingung gitu. Masih deg-degan. Jadi kayak emosi aku kurang dapet. Diulang lagi lagi. Akhirnya dapet. Alhamdulillah. Itu dapetnya gara-gara aku nyengkrem meja.
0: Oh, harus ada.
2: Iya, harus ada barang
0: pancingannya
2: yang,
0: ya.
2: Jadi kayak gitu biar makin dapet
0: emosi. Yang paling susah tuh.
2: Menurut aku itu.
0: Nah, kalau lu tuh.
1: Kalau aku paling susah itu pas adegan, sebenarnya keseluruhannya pas di awal. Jadi yang awal itu pas kita rekaman, Gaga ini draft 1 suaranya dan deliverynya jadi terlalu tua gitu.
0: Terlalu toku.
1: Yomskuy. Mungkin juga karena faktor yang mainin.
0: Iya. Yeah.
1: Sedangkan kan ceritanya gue nih temennya Keanu gitu.
0: Si Gaga ini dari segi karakter sendiri umur berapa?
1: Nah sebenarnya, nah ini yang makanya agak susah dimainin. Kenapa? Karena Gaga ini lore-nya sebenarnya dia tuh ibaratnya sebenarnya udah umur ratusan tahun gitu.
0: Waduh.
1: Cuma secara perawakan memang kecil, jadi dia kayak nggak dewasa ibaratnya gitu ya, kayak kebanyakan orang ya.
0: Kencang banget kita nih Dimas. Malah jawab lagi gue beli fade-out ya. Terus.
1: Iya, jadi kayak memerankan Gaga nih jadi spesial banget karena gue harus memerankan seekor burung Garuda yang punya knowledge begitu banyaknya bertahun-tahun lamanya, tapi secara mental kayak masih anak kecil gitu. Nah itu jadinya kenapa susah banget meranin itu. Jadi kayak kita ada take ulang tuh gara-gara pas dijahit, wah ini kayak terlalu dewasa deh suara Gaga gitu. Ya udah kita ulang lagi, take lagi gitu.
0: Ada treatment buat matchingin suara emosinya dengan karakter itu ada apa sih, ada prosesnya nggak sih, kayak nonton apa dulu, ada kayak acuannya ini loh guide-nya, lu sering ada nggak kayak nonton apa dulu gitu biar dapet feel-nya si peran masing-masing ini?
1: Kalau gua sih
0: apa
1: lu nggak ada ya, kalau gua ini sih nonton apa namanya, Elite itu gua, kok gua lupa tuh, Frozen. Nonton Frozen lagi buat dapetin suaranya Olaf. Jadi ngelihat Olaf tuh tahu, oh deliverynya Olaf tuh begini ya, gitu. Jadi kebayang lah, oh saat jadi dalam tanda kutip sidekick tuh go-to-nya gue tuh lebih ke arah Olaf. Sama waktu itu, ya sama salah satunya Zazu sih, yang lu bilang juga mas, yang di Lion King. Cuman kalau Zazu kan wise banget ya. Sedangkan justru kalau Gaga nih lebih dekat ke Olaf karena dia overly... Olaf tuh agak-agak annoying kan ya, benar gak sih? Kayak kadang kayak terlalu pengen banget ikut campur. Nah, Gaga tuh juga kayak gitu. Bedanya sama Olaf, kalau Olaf tuh polos, kalau Gaga nih lebih ke overly ambisius gitu. Pengen membuktikan diri banget gitu. Kalau Olaf nih kan polos, kayak aku nggak ngerti kalau aku bakal meleleh kena matahari gitu.
0: Iya. Kalau berarti kalau lu mentreatnya seperti film yang di luar ngambilnya ya untuk karakter itu. Kalau Keanu apa? Karena ini sosok real putra gitu.
2: Yeah. Kalau buat suara sih nggak ada ya, tapi kalau buat
1: original,
0: hari-hari.
2: emang berubah-ubah sih.
0: Asik.
2: Tapi kalau
0: paling enteng jope dia kayaknya.
1: Nah, justru dia the one and only. Dia nggak mengikuti orang lain karena nggak ada yang bisa diikuti.
2: Iya. Yeah.
1: Dia lagi aja pahlawannya.
2: Kalau buat suara sih nggak ada, tapi kalau buat referensi kayak sifat karakternya aku ada dari Bayu yang film animasi film Garuda di Dadaku yang sebelumnya. Kak Emir kan jadi Bayu. Nah aku nge-referensi karakternya dari situ, sama dari kakak aku juga. Kakak aku nih mirip banget sama Putra soalnya.
0: Emir yang sebelumnya main itu.
2: Iya.
0: Yang di film.
1: Gak nyangka ya?
0: Gak nyangka gue.
1: Gue juga pas nonton ulang baru tahu. Lah, Emir yang main dulu gitu.
0: Emir,
1: itu film pertama dia juga tuh.
0: Berarti emang harus bener ya main ya, supaya nanti kalau orang nonton film pertama kita, oh iya sih lo cocok sih sampai sekarang titiknya. Agak ngeri juga ya. Nah ini, dari sekian banyaknya film yang lo mainin, apa konsentrasi terlebih atau konsentrasi paling besar lo kasih di film ini? Yang animasi.
1: Wah, konsentrasi.
0: Fokus yang paling, gak ini gak bisa main-main, apakah... Ini kan full suara ya.
2: Iya.
0: Apakah lebih ke situ?
2: Iya pasti di suara sih. Tapi pokoknya aku di project ini aku fokus banget karena kan ini hal yang baru buat aku, jadi aku masih deg-degan banget kan. Kayak okay, gue harus ini, aku udah mikirin planning segala macam. Ternyata nggak seribet yang di planning aku gitu.
0: Kesannya kayak kerja sendiri ya. Padahal ada tim.
2: Iya, padahal ada tim kayak. Tapi aku kan emang aku orangnya kayak overthinking banget kan. Jadi aku nanti harus kayak gini. Nanti kalau aku gini gimana ya? Aku tuh malam-malam sebelum itu kayak udah kayak bingung, panik gitu. Terus ternyata pas ngisi suara nggak seribet itu.
1: Ya kalau gue sih lebih ke jaga stamina sama suara sih, karena menggunakan suara yang energinya segitu tapi berhari-hari tuh capek banget.
0: 4 hari ya totalnya.
1: 4 hari ya.
0: Seru ya, ada live TikTok ya. Gatel ya. Tapi enggak bisa naik on air ya. Itu yang gue rasain akhir-akhir ini.
1: Entar di belakang gue.
0: Udah bahasa TikTok gue tadi keluar on air, kena ini gue kayaknya habis ini. Nanti gue pengen gue pengen tanya ke Chris sama ke Keanu tentang bedanya syuting wujudnya kelihatan sama enggak itu capeknya gimana? Start lagi ya sahabat suaranya, pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Keanu dan juga Kristo untuk film Garuda di Dadaku. Gimana? Itu masih akan menggunakan soundtrack itu di film yang ini?
1: Iya, tapi yang nyanyi Kak Isyana sekarang.
0: Terus, Isyana?
1: Isyana Saraswati.
0: Saraswati?
1: Yo.
0: Sama suaminya enggak? Mako? Enggak.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Enggak. Jadi Isyana only with the... Apa ada kayak choir gitu
0: ya? Choirnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay, ya. Juga... Kita juga ada satu lagi soundtracknya sama Queen Salma.
1: Queen Salma.
0: Oi.
2: Queen nyanyi juga.
0: Queen nyanyi. Mm-hmm. Karena dia juga ini kan udah beberapa kali main musikal kan.
1: Betul.
0: Nyanyi dia.
2: Dan dia memang punya single beberapa.
0: Toh lu kan juga bisa, lu juga main musikal nggak sih waktu itu?
2: Iya, yeah, gue main musikal. Ui. Di musikal Cek Toko Sebelah The Musical.
0: Cek Toko Sebelah Polarisasi nggak?
2: Bukan. Oh. Nggak Polarisasi nggak.
0: Oh, cek
2: toko sebelah musikal.
0: Udah main belum?
1: Belum pernah.
0: Pengen main gak?
1: Pengen.
2: Coba nyanyi dulu dong.
0: Coba.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Aja mahal.
0: Langsung kita jualan mahal. Ada dua antara mahal atau pesanannya datang.
2: Iya.
0: Oke, ya, jadi akan tayang besok ya perdana ya.
2: Akan tayang besok dan kita bakal juga ada sinema visit.
0: Is.
2: Jadi kita bakal datengin beberapa bioskop. Nah, ini dari tadi pada pengen ketemu dong sama Keanu, sama Keanu. Nah, ikut sinema visit.
0: Nah, kota pertama udah tahu nggak?
1: Baf.
0: Aduh.
2: Yang pastinya kota-kotanya dan schedule-nya itu akan ada di garudadidadaku.film. Anim apa Instagramnya?
0: Instagram. Jadi cek
2: @garudadidadaku.film.
0: @garudadidadaku.film ya sahabat ya, suara. Cek di situ.
2: Itu ada sinema visit. Kita bakal ke PRJ juga.
0: Oh. Wow. Introvert sekali ya. Kok PRJ? Mantap tenaganya ya. Tidur yang cukup ya guys.
2: Kayak gangguin Keanu di situ ya.
0: Iya. Jangan ya.
2: Oke. Okay. Bye-bye sama Keanu pokoknya.
1: Yes, sorry.
0: Film Garuda di Dadaku ini ya.
2: Yes.
0: Kalau udah baca skripnya, udah memerankan, sebenarnya pesan yang mau disampaikan di film ini tuh apa?
1: Banyak.
0: Betul pasti banget. Ya, secara mengerucutnya. Jawaban tuh banyak.
2: Mengejar mimpi ya.
1: Mengejar mimpi, persahabatan, keluarga.
0: Iya.
2: Terus sebenarnya ada pesan yang menurutku cukup dalam di film ini, teman. Harus nonton filmnya biar dapetin pesan itu. Kalau nggak jadi spoiler.
1: Betul.
2: Benar. Tapi ya inti besarnya salah satunya adalah mengejar mimpi. Karena menjadi pemain bola kan salah satunya sekarang jadi yang kayak banyak orang pengen gitu. Nah, tapi kan kayak banyak juga orang tua kayak larang jangan jadi pemain bola nanti gimana masa depan gitu kan. Dan itu salah satu film yang bisa membangkitkan mimpi itu.
0: Nah.
2: Dan semoga jadi banyak yang nonton juga, jadi banyak yang bisa mensupport anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi pemain bola tuh biar mimpi saat tercapai itu jadi jelas juga gitu masa depannya.
0: Oke, sip. Wah, Keanu. Apa? Seger banget ya. Tapi untungnya udah talk terakhir, tapi pengen ngajak, coba dong ajak sahabat suara untuk nonton film Garuda di Dadaku. Silakan berdua.
1: Chemistry.
0: Oke. Pakai suara masing-masing ya. Pakai suara masing-masing.
2: Pakai suara oh gagah.
0: Iya.
2: Aduh, mohon maaf banget, tapi gue hari ini lagi radang.
0: Jangan. Pedes banget itu, jangan. Maaf. Ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Asli suara.
2: Kita pakai suara asli tapi tanpa briefing. Ini apa kata-kata bisa bareng?
0: Ya, coba ya.
1: Oke, bisa. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton film animasi Garuda di Dadaku 11 Juni di bioskop.
0: Thank you, Kristo. Thank you ya. See you. Good luck buat besoknya dan sahabat suara. Kita akan lanjut lagi.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.
5: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
6: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
7: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
8: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
6: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya khusus
4: peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
9: Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP

0: Kerennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas. Konsep patah jalan ini.
1: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
2: Kita mengusung raperda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
3: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
4: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
5: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
4: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan pesta gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Nightmart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
6: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
7: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan

0: Keputusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
1: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
2: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
3: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertempel kereta.
4: Ya, itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertempel oleh kereta Harina tersebut.
3: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada band dengan Auf.
1: Ouch.
0: Auf.
1: Gimana cara bacanya? Dari dulu tuh suka bingung.
0: Ouch.
1: Oh. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat Suara ya, baru muncul sekarang dari tadi yang ada Seventeen untuk Mencintaimu, Gary Ganis Saat Kau Hadir, lalu juga ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, Tulus Teman Hidup juga ada, Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya, ada juga Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Banyak juga lagu yang kelewat ya. Dan juga ada band dengan Auf, maklum ya, Jam Makan Siang. Menyapa sahabat Suara yang ada di live TikTok Keanu Safa. Udah lewat Bang Reza. Terima kasih untuk Reza Alfians dan juga Steven Paulinus atas asupan makan siangnya. Jadi dikirimkanlah ke lantai 6 Wisma MRA, MRA Broadcast Iswara. Tanda aja sih kalau misalnya sahabat Suara yang lain gak mau kalah ya. Ya jadi mereka mengirimkan, kalau Reza Alfians mengirimkan donat ya, satu lusin, 12. Mantep kombinasinya, asupan gula di jam 1 siang itu sangat wow, jedar meletas, meletus gitu ya. Dan untuk lebih ke seratnya diasup oleh, dikasih asupan sama Kostibem Paulinus. Dikasih buah potong, tahu ya sahabat Suara ya, buah potong. Hadirlah 3 buah potong dalam mika plastik. Isinya semuanya adalah mangga. Jatuhnya ada bumbu rujaknya. Nyaris kita di belakang ingin berhimpun ngomongin orang ya. Gak boleh dong ya. Ngomonginnya di WA grup lain aja. Loh kok ada Tupperware di dalam Tupperware. Selanjutnya Pamungkas dan Dodo Harahap masih di Iswara.

0: Seketika dari Rizwan, Fadila, RN Boys dan juga Mahalini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu adalah 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang aku kasih spesial di jam 1 ke jam 2 siang. Karena tadi di jam 12 sampai ke jam 1 abis ngobrol sama Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska untuk film Garuda di dadaku. Asik. Yang lagi makan siang jangan lupa ya, minum air putihnya juga yang cukup. Dodo harap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0. Saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: gini.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
2: Somai.
1: Yomai.
3: Yomai. Boyo itu paling boyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa-apa ya?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Eh, pernah denger ya?
1: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh, apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
1: aku
2: cewek sendiri.
1: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
1: Ini itu boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
2: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
2: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
1: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila. Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. 3 jam Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara, dari yang memutarkan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan, lalu ngobrol sama cast dari Garuda di Dadaku, ada Christo Emmanuel dan juga Keanu Aska, dan juga kembali memainkan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng. Semoga kehadiran suara saya dan juga muncul di live TikTok bisa menemani sahabat suara untuk melewati hari Rabu ini. Kita ketemu lagi hari Senin. Besok ada Farah Virus yang akan menemani kamu di 9 kota dan juga di iswara.network.com/streaming. Selamat melanjutkan hari Rabunya sahabat suara. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara. Suara warga Indonesia.
3: Penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak.

0: sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Monitoring Sukabunga, Wali Kota fokuskan tangani banjir dan infrastruktur lingkungan. Pameran Kultura Persib hadirkan sejarah kiprah Persib. Polisi akan tembak di tempat pelaku begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan monitoring kewilayahan di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam hasil monitoring, ditemukan sejumlah titik permasalahan yang menjadi perhatian utama, antara lain kemacetan di Jalan Sukagali, juga genangan dan banjir di kawasan permukiman sehingga menjadi isu dominan yang dibahas. Meskipun tergolong banjir skala mikro, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Farhan mengatakan perlu kajian lebih lanjut terhadap sistem aliran air dan keterhubungan saluran drainase agar dapat berfungsi optimal hingga ke saluran utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai yang telah banyak menjadi kawasan permukiman padat sehingga menyulitkan proses normalisasi dan perbaikan saluran air tanpa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Di sisi lain, monitoring juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.
1: Ada beberapa titik yang terpaksa belum kita selesaikan karena kita mesti memastikan dulu aliran sungai kecilnya itu tersalurkan dengan baik. Problemnya adalah di DAS itu, wah, udah jadi rumah semua, jadi sangat sulit untuk menormalisasi DAS. Namun saya menemukan fakta yang menarik, tadi ada seorang warga yang dengan mandiri itu membangun pagar untuk pengaman. Itu sangat kami hargai, tentu saja kami juga merasa bangga bahwa ada warga yang hebat seperti itu. Atur mohon kesehatan.
0: Sebanyak 95 karya seni hingga jersey bersejarah dipamerkan dalam gelaran Kultura Persib yang merupakan kolaborasi Persib bersama Grey Art Gallery. Pameran budaya dihadirkan untuk mengangkat perjalanan, identitas, serta warisan yang telah membentuk Persib sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bandung. Pameran juga menampilkan berbagai karya hasil para seniman, fotografer, hingga arsip sejarawan yang berkaitan dengan Persib ditampilkan dalam pameran tersebut, termasuk patung 4 figur dari Persib, yaitu patung Indra

0: Senyuman yang luar biasa, sambutan luar biasa, semua ada, dan mereka menciptakan sendiri, dan dia mengarang sendiri, hebat, ya, yang saya tidak perkirakan akan seperti ini. Terima kasih. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, ada museum kasihnya, jadi nanti ya, seperti tadi pun sudah lihat ya, perjalanan festival, itu sudah bagus, apalagi kalau ada museumnya ya.
1: Mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman mengucapkan apresiasi atas pembuatan patung para pelatih Persib termasuk dirinya. Jajang yang menjadi pelatih Persib di tahun 2012 sampai 2017 berharap masyarakat selalu diingatkan bahwa keberhasilan Persib tidak terlepas dari peran para pelatihnya dari mulai era perserikatan hingga era liga saat ini.
2: Ini adalah penghargaan yang luar biasa kepada para pelatih Persib yang sudah berbuat dan membawa Persib menjadi juara dari mulai liga pertama, kemudian pada 35, kemudian 2014 dan 3 kali repeat yang dari 2023 ya, 2024, 2024, 2025, 2026. Kemudian ini tentunya sama harapannya, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Permakarta pembuat patung ini sehingga masyarakat bisa tahu, bisa menghargai sejarah ya, di mana Persib ini sekarang semakin besar tidak lepas dari kontribusi para pelatih yang membuat prestasi.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang sangat antusias memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabar pada Selasa 9 Juni 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Provinsi Jawa Barat menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern. Menurutnya masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga ya. Dan kita juga salut ya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur itu menciptakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat mencintai gubernurnya dan sebaliknya bagaimana gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang sangat bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memprioritaskan membangun masjid berukuran besar dan megah, namun membangun masjid berukuran kecil di daerah-daerah yang dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan desa, pihaknya akan mengembangkan masjid kecil atau tajuk yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya dengan pengembangan tajuk tersebut, tidak perlu lagi adanya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang baru.
5: Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah. Tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ.
1: Dua aksi kekerasan jalanan yang menimbulkan korban kembali terjadi di Kota Bandung. Peristiwa pertama menimpa seorang pria yang mengalami luka berat setelah menjadi korban tindak kekerasan oleh begal di kawasan Antapani. Sedangkan korban kedua mengalami luka akibat dianiaya gerombolan bermotor di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Menyikapi kasus tersebut, Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menegaskan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap begal dan pelaku kejahatan lainnya. Menurutnya polisi tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya memberikan kenyamanan dan rasa aman adalah tugas utama Polri dalam melindungi masyarakat.

0: Akhirnya kita tidak mentolerir ya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai kuota melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Sampurasun Wage Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan

0: RNE Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peot.
3: Nggak gitu. Peot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025. Oh.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
4: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
5: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
6: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, Mas, aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, Pak, ibu gak ikut pulang.
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
4: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
3: Serius? Ada apa aja?
4: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
3: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
4: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
3: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
4: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
3: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
4: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Sekarang giliran di daerah mana nih tempat tinggalnya Sabah Suara yang juga kena giliran mati lampu sekota Bandungan, se-Bandung Rayaan Sabah Suara. Jadi aja ya sempat terhambat deh siarannya Suara Bandung. Gak apa-apa ya Sabah Suara ya. Demi kualitas kelistrikan yang lebih baik lagi di kemudian hari, amin gak? Amin dong, udah nyala di kawasan Supratman, Cicadas dan sekitarnya. Sekarang giliran di wilayah kalian kah yang lagi mati lampu juga? Kalau tadi di kita giliran pemadamannya itu dari jam 4 lebih 10 menit gitu ya, baru nyala barusan Sabah Suara di jam 18.20 atau 18.30 lah gitu. Jadi kan abis waktu siaran aku ya. Makanya kalau Sabah Suara ternyata sedang mendapatkan giliran juga untuk pemadaman listrik di kawasan tinggalnya kalian, semoga udah prepare ya Sabah Suara ya. At least lilin lah gitu kan. Meskipun sekarang kayaknya agak jarang pakai lilin karena rata-rata sudah pakai emergency light gitu ya. Senternya, baterai handphonenya di charge penuh. Terus apalagi ya, karena kita gak tahu giliran pemadamannya tuh bakalan sampai di tempat kalian di jam berapa gitu ya. Jadi kalau sekarang masih nyala dan belum kena giliran pemadaman, mendingan cus dipersiapkan dulu emergency light, senternya, makanan online, pesan-pesan dulu atau apalah dulu Sabah Suara yang bisa dipersiapkan kira-kira ya. Lalu apalagi ya, itu sih handphone sih yang paling penting ya. Karena tadi pas banget Yuni datang ke kantor itu lagi mati handphone, udah low bat banget. Ya mati dia 2 jam setengah gak bisa terkoneksi gitu ya dengan handphone dan lain sebagainya ya. Semoga yang sudah kena pemadaman sekarang sudah kembali bisa melakukan aktivitas bermacam-macam di rumah. Karena kalau listrik mati, lampu mati, aduh poek banget ya kan. Gak ada kehidupan gitu ibarat kata ya. Gak bisa menuhin air mungkin di toren. Gak bisa, lampu udah pasti gak bisa nyala dan lain sebagainya. Gak bisa nonton TV gitu ya. Gak bisa ngerjain tugas, laptop udah low bat. Gak bisa, segala macam dia Sabah Suara ya kan. Jadi kalau sudah nyala mari kita nikmati kembali. Tapi kalau lagi dapat giliran pemadaman, semoga persiapannya oke ya, tidak terlalu mendadak jadinya terewas gitu. Beberapa menit lagi kebersamaan kita di Suara Santai edisi hari ini Sabah Suara. Terima kasih banyak sudah mendengarkan siaran Suara Santai ya. Masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga beberapa lagu mancanegara. Karena buat pendengar baru nih, kita mau ngasih tahu juga kalau di awal bulan Juni ini Suara juga tidak hanya memutarkan lagu Indonesia pilihan terbaik saja, tidak hanya juga memutarkan lagu barat yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, tapi juga lagu barat mancanegara asli yang nyanyiin sama penyanyinya juga kita putarkan. Tapi masih hanya 2 lagu saja per jamnya, dan itu pun mengikuti playlist dari Suara Network Jakarta. Jadi belum bisa di request, ngikutin aja ya Bo, ya kan. Nah buat yang lagi cari-cari informasi, karena sekarang handphonenya udah nyala gitu Sabah Suara, udah bisa di charge gitu ya. Nanti long weekend mau kemana ya? Sabtu, Minggu, Senin. Waduh, panjang nih. Ya udah sih, Yuni ngajakin Sabah Suara buat menikmati long weekend nanti di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung guys. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sabah Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung.

0: di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita informasikan untuk Sahabat Suara yang menggunakan Melsa Internet Service Provider sejak tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan kota di Bandung, ya, jalan di Kota Bandung, ya, yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan gitu ya. Nah, Melsa Internet Service Provider ini berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi Sahabat Suara, kalau ada apa-apa gitu ya, mau informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Terima kasih banyak buat yang sudah request, tapi maaf banget, aduh, gak bisa Yuni bacain, apalagi Yuni puterin lagunya guys, karena ya gimana, baru nyala ya kan, sebandungan banget loh mati lampu. Kalau udah mati lampu, gak cuma kita yang repot di studio ya, kelistrikan mati semuanya. Boro-boro bisa siaran menyampaikan request kalian, membacakan request kalian, atau mungkin muterin lagu yang kalian pengen Sahabat Suara. Di jalan aja kalau mati lampu, ini traffic light bisa terganggu ya. Ini ada informasi dari info.bdg.com ya. Pemeliharaan jaringan manja. Pemeliharaan jaringan kelistrikan dari PLN di Sub Kota Bandung memastikan layanan lalu lintas tetap handal dan juga selamat. Jadi ini diinformasikan bahwa masyarakat ini melaporkan informasi terkait pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa lokasi melalui DM ke info PDG gitu ya Sahabat Suara ya, dari jam 9 sampai jam 4. Nah sekarang lanjut lagi ke jam malam ya. Nah ini tuh terdampak di beberapa layanan lalu lintas, salah satunya Apil atau Traffic Light, ada di Soekarno-Hatta, Kiara Condong atau Samsat, Pasir Koja Jamika, Pasar Burung Sukahaji, M. Ramdan BKR, Pungkur Inggit Ganarsi, Pahlawan Suci, Jamika Sudirman, Jamika Pagarsi. Di Subkota Bandung, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta turut aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan menyiagakan petugas pengaturan lalu lintas pada bidang pengendalian dan operasional serta teknisi APIL pada bidang lalu lintas dan perlengkapan jalan di beberapa lokasi yang cukup krusial dan juga rawan, apalagi di jam-jam pulang kerja, pulang sekolah, pulang aktivitas seperti ini ya. Nah saat ini pula sebagian besar lokasi sudah kembali nyala seperti yang tadi Yuni sampaikan Sahabat Suara. Untuk jaringan listrik yang terdampak secara bertahap juga ini dilakukan oleh tim dari PLN. Semoga semuanya segera membaik ya. Ada aja Indonesia kabar barunya di hari ini. Bangun tidur dibikin kaget karena informasi yang kita lihat di sosial media ada salahnya. Emang salah sih ya, bangun tidur langsung lihat handphone, langsung ngecek sosial media. Karena kalau ada kabar apa-apa terluas gitu ya Sahabat Suara ya, tapi enggak dicek, enggak dilihat juga akhirnya kita akan tahu gitu ya. Sebel, udah berdoa yang baik-baik, semoga hari ini lancar, kegiatan hari ini menyenangkan, mendatangkan cuan, rezeki, keberkahan. Tiba-tiba diseranglah mental dengan harga BBM non-subsidi Pertamax yang resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Oh my God. Kebijakan dari Pertamina ini berlaku efektif mulai hari Rabu ini guys, 10 Juni 2026 di seluruh SPBU. Gimana nih? Ya, ini beberapa update daftar penyesuaian harga terbaru yang sudah berlaku dari 10 Juni hari ini guys. Pertalite 10.000 per liter tidak ada perubahan, Biosolar 6.800 per liter enggak ada perubahan. Pertamax yang di highlight banget ini harganya di beberapa pom bensin ya kan, atau SPBU Rp16.250 per liter, naik dari Rp12.300. Lo bayangin aja naiknya itu udah ampe kayak Rp4.050, coy. Kalau beli Pertamaxnya puluhan liter mah gimana ya, lumayan banget ya Allah. Terus ada juga yang naik nih, bentar ya, ini kepotong informasinya, wait, oke, cak.
1: Dan kamu milikmu.
0: Oke, tadi sampai mana aku informasinya guys? Sampai di Pertamax ya, lalu Pertamax Green 95 dari Rp17.000 per liternya naik. Pertamax Green 95 jadi harganya sekarang tuh Rp17.000 ya per liternya, naik dari Rp12.900. Ya Allah. Pertamax Turbo ya ini Rp20.750 per liter. Dex Lite ini Rp23.000 per liter. Dan Pertamina Dex ini harganya Rp24.800 per liter. Apa enggak bikin heboh pagi-pagi? Bangun tidurku terus kaget dikasih tahu kalau harga Pertamax naik. Ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat sahabat suara, ketika mungkin ada rezekinya di tahun ini mau membeli kendaraan, coba di kondisikan sahabat suara. Memang aku percaya ya, aku percaya sekali kalau kita memutuskan untuk membeli sesuatu seperti luxury brand, luxury stuff, misalnya mobil, misalnya rumah, misalnya kendaraan roda dua seperti motor dan lain sebagainya. Ini tuh katanya ketika kita beli tuh bahkan Tuhan tuh sudah mengaturkan rezeki tidak hanya untuk kita tapi juga untuk barang atau apapun yang kita beli. Maksudnya jadi ketika kita beli motor tuh insya Allah ada rezekinya buat melunasi, buat cicilannya, ada rezekinya buat menghidupi motor tersebut ya, buat beli bensinnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mobil, rumah dan lain sebagainya. Jadi ketika Allah udah siapin kita, mental kita, uang kita untuk membeli suatu barang, insya Allah kelengkapan sampai dengan barang ini seutuhnya milik kita dan bisa bermanfaat kita gunakan sepenuhnya itu udah ada jalannya gitu sahabat suara. Jadi gak khawatir. Tapi kalau misalnya kita tidak khawatir, ya agak bingung ya sahabat suara di kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, intense economy gitu. Kayaknya kayak aduh agak liur gitu kan. Semuanya naik gitu ya, dari mulai harga bahan pokok, beras, ya daging udah pasti ya kan. Bahkan sayuran aja sekarang harganya dahsyat sekali naiknya. Sekarang tambah lagi bensin, terus juga apalagi ya, dolar ngeri banget ya kan. Terus udah gitu harga sekolah anak, SPP, semuanya naik sahabat suara. Sementara gaji kita gak ada naik, dipotong bahkan. Dan mungkin kurang beruntungnya lagi teman-teman yang terkena layoff atau harus di PHK gitu. Guys, tambahin.

0: ngerti, gak paham. Please tolong ya, dikasih pengertian dan dikasih lapangan pekerjaan, atau gajinya dinaikin, atau jangan diutangin, atau udah stop PHK-nya please. Ya kan? Hidup harus terus berjalan loh ya. Gimana caranya? Mari kita gantungkan semuanya sama yang maha punya. Minta sama yang maha kaya, sahabat suara. Kalau udah gak ampuh, minta sama pemimpin. Minta sama yang maha kaya. Minta langsung jalur langit sama yang punya. Semoga kita semua kaya raya ya. Biar gak susah hidup kita, ya Allah. Amin. Pusing nih, agak emosi. Udah ah, Yuni harus pamitan dulu dari siaran suara santai di hari ini. Maafin kepotong, maafin kurang maksimal. Karena memang satu dan lain hal, sahabat suara ya. Barengan sama OPP on duty Ridwan, kita udahan dulu dan kita bakalan puterin lagi lagu-lagu Indonesia dari playlistnya Iswara Bandung yang udah kita siapin, termasuk lagu-lagu mancanegara pilihan yang sudah dipersiapkan oleh MD kita. Apa aja ya tracknya yang akan disiapin malam ini, tungguin aja karena pastinya semua lagu yang kita kasih buat kalian enakan di telinga. Semoga istirahatnya bisa maksimal ya, semoga bisa lancar sisa aktivitas atau kegiatannya. Besok insya Allah kita bakalan menemani kembali kalian dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

back sound kesukaan gue. Kayak Disney-Disney gitu loh sahabat suara. Hari ketiga di minggu ini, hari ketiga di minggu pertama gak sih? Enggak ya, minggu kedua ya di bulan Juni. Ya ampun, gak kerasa banget. Waktu berjalan dengan cepat. Sedikit lagi para Gemini banget ulang tahun 16 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 11. Kenapa gue mention 16 ya? Karena ulang tahun gue tanggal 16. Sekarang dengerin bodo amat real. Gue pengen ngajakin lo untuk absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Gimana kabarnya hari ini? Mood hari ini 1/10? 2/10? 3/10? Kasih tahu alasannya ya. Ayo dong coba chat di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, mood gue hari ini 3/10 karena ... Terpantau teman-teman gue di grup juga lagi kesel banget sama orang-orang sekitarnya, orang-orang kantornya gitu ya. Gak tahu serentak hari ini. Ada yang bosnya mut-mutan gitu. Kok bisa ya orang sumbu pendek jadi bos tuh kok bisa gitu maksud gue. Kayak bos gue dong. Selalu profesional, merangkul ya gak? Kali-kali dia lagi denger. WhatsApp Iswara sekali lagi 0816-114-1014. Kasih tahu mood lo hari ini 1/berapa? Berapa per 10? Dan kasih tahu alasannya juga ya sahabat suara ya. Seperti penyiar-penyiar radio pada umumnya, gue akan spill beberapa lagu yang akan gue puter di malam hari ini. Di jam 8 ke 9 dulu akan ada lagu dari Viera Seandainya.

Ayo kita sharing mood masing-masing di hari ini yuk, sahabat suara yuk. Berapa per 10 dan kasih tahu alasannya, oke? Okay? Kalau lagi happy kasih tahu alasan kenapa lo happy, dan kalau lagi sedih kasih tahu alasan kenapa lo lagi sedih. Oke, okay? Ayo kita jujur-jujuran di malam hari ini. Karena gue bakal nemenin lo sampai jam 10 malam.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101,4 FM suara suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril lah. Elah lagunya nongol sendiri. Gue kalau lagi ini bengong suka gitu dah, tiba-tiba sahabat suara kayak lupa matiin ini, lupa matiin ini, ya nama juga live ya.

0: cepat aja lah gue.
1: Ada voice note. Ini suaranya bikin gue happy nih biasanya nih.
0: Dom.
2: Absen Bang Beril.
1: Gue kira Dom anjir. Oh enggak, ini Adit anjir, salah. DP lu sama kayak Dom yang suara cewek. Nggak jadi gue play ya, lu laki soalnya. Masuk gitu. Masuk Dit.
2: Absen Bang Beril, hari ini mood gue 11/100.
1: Oh ya, tadi gue sempat nanya mood lo berapa per berapa ya. Dan kasih tahu alasannya. Salah satunya kayak gini.
2: Padahal gue baru kelar banget skripsi lo. Dan latar belakang gue menuliskan betapa pentingnya bahan bakar yang namanya Pertamax itu. Karena kebutuhan masyarakat akan Pertamax tuh lagi tinggi.
1: Tinggi, jelas.
2: Tapi kok naik 4.000.
1: Zap.
2: Jadi gitu, gue kesel banget per hari ini.
1: 11 per 100 ya, itu sama aja kayak sama aja kayak 1 per 10 sebenarnya. All the best ya. Pendapat lo gimana, sahabat suara? Ada ya, ada aja gitu. Makin hari makin ada aja berita-berita yang bikin shock gitu, maksud gue. Yang misalkan gini, di awal bulan everything, I'm really sure everything's going to be fine. Beberapa hari ke depan, ya kan? Beberapa bulan ke depan mungkin kita udah ngeplanin ini, ngeplanin ini, ngeplanin A, B, C dan lain-lain. Tiba-tiba di hari ke-9, hari ke-7 ada berita kayak, aduh, buyar semua. Ya namanya juga hidup ya, sahabat suara ya. Nikmatin aja kayak lo sekarang pulang kantor gitu. Asik, besok gue punya resolusi. Resolusi gue besok adalah gue pengen ke kantor dengan happy. Gue pengen spread some happiness buat teman-teman kantor gue. Tapi ada satu hal yang akhirnya tiba-tiba pas lo jalanin hari esok, teman lo resign terus jobnya dioper ke lo semua. Nah, apalagi kalau di kantor tuh kan ada, suka ada di kantor manapun gitu ya, hal-hal yang kita kadang-kadang nggak bisa terima, nggak masuk akal sistemnya, birokrasinya dan lain-lain. Ada misalkan, ini gue baru denger sih, temen gue cerita, dia talent gitulah, ada agency yang bayar dia sekian, tapi ternyata potongannya cukup gede gitu. Potongannya hampir 50%, sebenarnya gak kayak gitu. Harusnya kalau nge-hire talent gitu, gimana pun yang kerja kan talent kan, potongannya dikit aja, ini masa hampir 50%. Ya kayak gitu-gitulah. Itu mungkin beberapa orang menganggap itu kayak udah red flag kantor gila tuh, yang suka gak tahu diri dan peralihan dananya suka gak jelas gitu, gak transparan. Itu gue anggap red flag dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kantor atau agency gitu ya. Yang pengen gue bahas di sini adalah, sahabat suara, gue percaya lo adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan, di kantor, di agency atau dimanapun itu. Makanya kita sharing bersama-sama. Pertanyaan gue adalah, apa red flag dari perusahaan menurut lo? Kalau red flag orang kan udah biasa, yang kayak ya dia bau gitu, atau nggak dia pernah living together sama mantannya, red flag gitu. Nah kalau versi kantor nih, versi perusahaan, apa red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Mending lo kasih tau red flagnya biar gue ceng-cengin tuh kantor. Tapi kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa ya. Oke, ditunggu di WhatsAppnya Iswara. Abis beberapa hit, gue akan bacain komentar-komentar lo. Fiera. Masih bersama Beril di Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Dan gue pengen ngetin buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirim voice note aja requestan lo ke WhatsApp Iswara juga. Hanya orang dengan voice note ke WhatsApp Iswara yang requestannya akan gue puter, oke? Isi voice note-nya apa? Bisa kayak, "Real, gue pengen request lagu ini dong," kayak gitu-gitu. Dan abis ini gue juga bakal live di TikTok-nya Iswara. Masuk ke situ, sahabat suara, karena gue live kayak, ini abis lagu, gue akan ngobrol di TikTok. Kayak gitu-gitu, oke? Sampai ketemu di TikTok ya, iswara.network.

dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.

GreatSale.com. Festival Jakarta GreatSale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bos, namanya juga kerja, bos. Di kantor manapun pasti ada sebel-sebelnya. Ini gue bacain ya. Apa sih red flag dari sebuah perusahaan menurut lo? Tanpa lo harus nyebutin nama perusahaan, ntar bayar-bayar lo dituntut pencemaran nama baik. Gue ingetin aja. Dari Chevy. Nyebelin banget waktu itu ada yang gak suka nimbrung bareng senior. Langsung ngumpulin karyawan terus disidang. Demi apa tuh, kantor apa SM? Zaman SMA anjir. Kok masih senioritas gitu sih? Katro, tahu guys, sorry ya buat kantor-kantor di luar sana nih ya, bos-bos nih yang lagi dengerin siaran gue. Kalau kantor lo masih mengadaptasi senioritas, lo kampung. Lo katro. Sebel banget gue. Ini buat bos-bos ya. Atau enggak buat senior-senior yang sok-sok senior gitu. Ketrigger kan lo? Bos-bos. Apalagi buat bos-bos. Oh ya, satu. Kantor yang menurut gue red flag adalah kantor yang telat membayarkan hak karyawan-karyawannya. Gue sumpahin, kantor lo cepet bangkrut. Karena ini ya, karena keegoisan bos-bosnya aja. Gak usah yang serius-serius amat. Kalau misalkan memang ada kayak ya struggle apa segala macam, ya gue doain struggle cepet selesai. Reti, kantor apa lagi? Perusahaan apa yang menurut lo red flag? Buh, perusahaan gimana sih? Red flag dari sebuah perusahaan menurut lo apa? Kata Reti, baru aja gue dicurhatin sama OB yang kalau kerja nggak pernah difoto, tapi kerjaan dia beres. Sehat selalu buat Bapak Ibu OB. Terima kasih sudah memberikan service yang terbaik. Sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Susah ambil cuti juga, sumpah. BTW gini, gue pernah denger dari potongan-potongan gitulah di media sosial soal pendapat Chef Juna. Lo tau gak sih? Sempat viral kok. Jadi ada karyawan yang izin gak bisa datang kerja karena anaknya sakit. Terus kata Chef Juna, gak ada urusan. Pokoknya garis besar gini, gak ada urusan. Yang sakit kan anak kamu. Ada istri kamu kan di rumah. Yaudah kamu kerja. Nah, kalau menurut gue gak setuju sama hal itu. Kadang-kadang mungkin ada anak yang butuh support bapaknya physically. Jadi bapaknya harus hadir gitu. Gue kalau jadi bos sih, gue akan menggantikan ya. Untuk, maksudnya gue akan mengerti dan dia akan gue suruh masuk dan gue gantiin gitu. Dia gak akan gue suruh masuk hari itu, baru gue gantiin. Alah, itu mah karena Juna belum punya anak. Nah, ya kalau pendapat lo begitu mah gak apa-apa. Ya mungkin ya. But anyway, gue pengen lo cerita kalau misalkan lo ada perasaan yang gak enak mengenai kantor lo, environment lo di kantor, boleh ceritain ke gue, karena abis ini bakal ada sesi curhat BTS berani terbuka sama Beryl. Sampai ketemu di jam 9 lewat nanti. Kirimin aja cerita lo ke WhatsApp-nya Iswara. Hotline-nya di 0816 114 1014.

0: Kita masuk di jam 9 malam nih, sahabat suara. Ada update dulu dari Mas Dewa from Bogor. Masuk, Dewa.
1: Malam, Bang Beril. Malam. Biasa nih, Dewa Taksel. Hari ini gua agak gedek-gedek dikit nih.
0: Ya, kenapa tuh?
1: Gua kagak merhatiin kalau dini hari bensin naik.
0: Gila emang. Gila.
1: Nah, gua biasa pakai RON 92 tadi pagi ngisi 300. Biasanya dapat 2 liter? Liter. Ini kagak nyampe. Waduh, harus nambah. Lagi nih biaya buat bensin doangan nih. Mana potongannya masih gede juga itu dari aplikator.
0: Kayaknya kan.
1: Kesepakatan awal 20%, motongnya 30-40%.
0: Set, spill taksi dong.
1: Dari presiden udah ngasih kepres nomor 27 tahun 2006. Katanya sih 8% potongannya. Sampai gini hari belum juga itu dilaksanain sama para aplikator.
0: Mana itu 8%?
1: Emang udah suwe banget ya pada. Gitu. Mau lagu yang asik-asik dong.
0: Oke.
1: Okay. Yang bit-bit boleh lah. Pas band boleh itu.
0: Pas band ya.
1: Kita. Terima kasih.
0: Yoi, ntar gue cariin pas bandnya gitu ya. Dewa, semangat buat lo yang juga merasa tidak adil di kehidupan ini. Mungkin ya tempat lo bekerja tidak memberikan imbalannya maksimal buat lo gitu ya. Semoga diberi pencerahan untuk kantornya. Makanya buat lo yang lagi merasa terbebani sama pekerjaan lo, mungkin tanpa harus menyebutkan nama kantornya, lo boleh cerita sama gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Semangat ya guys. Gue juga hari ini siaran banyak banget napasnya, sumpah deh. Kita ke Hindia dulu yuk.

0: Suara-suara warga Indonesia, lo masih dengerin frekuensi 101,4 FM, jangan diganti ya. Yang mengganti frekuensinya, buat lo nyetir yang ganti frekuensi radio ini. Ban lo akan, yang muter ban lo 3 doang, yang 1 gak muter ya. Sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS
1: berani terbuka sama Beryl.
3: Bukain dong.
0: Oke. Kali ini gue akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara. Oke. Okay? Ini dapat dari Reti. Oke. Okay. Reti bilang, ini pengalaman gue di zaman COVID. Ini masih soal red flag di kantor ya, di perusahaan ya. Ini pengalaman gue di zaman COVID. Waktu itu anak-anak gue masih TK semua. Anak-anak harus sekolah pakai Zoom. Terus gue sebagai guru di sekolah yang sama harus tetap mengajar online dari sekolah dengan alasan harus pakai wifi sekolah yang sudah dibayarkan sekian puluh juta. Bodoh amat. Gue jadi lu, gue bodoh amat. Yang penting kan connect. Yang penting kan connect. Sayang wifi-nya, kata kepala sekolah, maksudnya gitu. Gue gak punya ART di rumah, jadi kan susah ya, secara anak-anak belum bisa baca bahasa Indonesia, gimana bisa buka Zoom coba. Pas gue minta izin WFH 2 hari dari 6 hari kerja, karena benar-benar gak ada yang bisa bantu jaga anak-anak gue. Kepala sekolah gue waktu itu nyuruh gue didik anak gue supaya mandiri, biar bisa ditinggal kerja. Sumpah, gue lagi nonton series ini ya, Teach You a Lesson di Netflix, soal guru dan murid gitu. Gue udah greget banget nonton itu, gue greget juga denger cerita lo, sama-sama mengenai sekolah lagi. Masa instead of ya udah nggak apa-apa kamu pakai wifi di rumah aja, kamu special case nggak apa-apa, kamu boleh ngerjain di rumah. Instead of kayak gitu, masa lo disuruh ke sekolah? Dan kepala sekolah nyuruh, udah didik aja anak lo, biar mandiri. Ya benar. Tapi kan belum waktunya, gila. Terus dia menjawab, gue jawab mandiri sesuai usianya, Bu. Karena gak ada solusi lain, gue langsung resign akhir bulan itu juga. Oke, bagus. Nah, di sekolah yang sekarang, guru-gurunya kebanyakan gak mau capek. Contohnya kayak ngadain field trip. Tapi kalau orang tua murid gak ikut, mending anaknya gak usah ikut. Daripada gurunya harus ribet ngurusin anak, aneh banget gak sih? Ih, najis, kata gue. Bukannya, gue baca sampai kelar lu deh. Ketika ada guru minta tolong sama gue bantuin sukarela. Dia mau bayar gue atas bantuan yang udah gue kasih. Tapi gue tolak dengan alasan gue tulus bantu dia sebagai teman gue. Ternyata pas gue operasi, gue minta tolong teman gue itu, dia minta bayaran. Oh Allah, makanya ini nih. Ini yang gue sering bilang ke lo, sahabat suara. Di kantor gak ada, gak, bukan gini. Di kantor jangan prioritasin hidup lo untuk temen lo. Lo di kantor untuk surviving. Lo di kantor untuk menghidupin keluarga lo. Lo di kantor untuk menghidupi diri lo sendiri. Itu yang pertama. Baru sisanya berteman. Gak apa-apa untuk mental support, apalah support apa segala macam, itu jadi prioritas kedua aja, jangan yang pertama. Karena ya akan kayak gini, lo akan sakit hati. Misalkan lo udah bantuin teman lo si B gitu ya, tiba-tiba kan mindset lo kan pasti kan, oh oke, okay, dia teman gue, ntar kalau gue ada kenapa-napa dia akan bantuin gue. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bantuin, makan hati lo yang ada. Thank you Reti ceritanya. Kita kembali lagu dulu yuk. Buat lo yang pengen cerita sama gue, kirim aja chat lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Juicy Lucy. Lampu kuning. Buat lo yang pengen cerita, ditunggu. Dan sekarang masuk aja ke TikTok-nya Iswara ya. Iswara

0: Keluarga Indonesia.
1: ONI, Migunani Cinema Cult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, ONI Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, rutin nyokap lanjut.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Ibu yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: GAC berlari tanpa kaki. Kaki lagi, kaki. Gue lagi mikirin kata-kata lain gitu. Gue lupa kata-katanya apa. Dan ini masih dengerin nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam bersama Beryl tentunya.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Okay. Kita ngomongin kantor masing-masing ya. Lo yang lagi di mobil nggak ada ini apa? Nggak ngerasain kejanggalan gitu atau hal-hal yang lo sebelin di dunia pekerjaan gitu? Nggak harus kantor lo yang sekarang, mungkin kantor lo yang sebelumnya. Ataupun ngerti nggak sih maksud gue, sahabat suara? Lo dengar dari teman lo gitu, ih lo. Lo kan udah gede nih, lo bisa consider dong hal-hal yang kayaknya red flag nih dan jangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ini sekalian gue menyampaikan pesan dari lo sebenarnya untuk bos-bos di luar sana nggak tahu diri gitu. Oke. Okay. Tapi don't get me wrong ya, ini bukan gue bukan cerita ini karena ke-trigger, enggak. Gue tadi lagi baca-baca thread saja. Terus teman gue cerita gitu, ya udah di kantor gue aman, nggak ada apa-apa. Bos gue baik, lo lihat sendiri, gue dugem bareng sama bos gue. Ketika ada cerita dari anonim, gue sebut anonim aja ya, biar gak kesebut namanya.
3: Hai Kak, mau request lagu ya?
0: Mau request lagu, ini ceritanya gini nih.
3: Ngomong-ngomong soal kantor red flag nih ya, ini mau ikutan topik nih. Sebenarnya tuh bukan kantorku sekarang, tapi kantorku yang sebelumnya sih. Itu tuh kayak red flag gitu loh. Red flagnya dia tuh bukan perusahaannya, tapi HRD-nya dan juga kepala tokonya. Jadi mereka tuh kayak klop gitu. Mereka tuh kayak sebenarnya bukan dari toko itu, bukan dari kantor itu. Nah. Mereka tuh kayak pindahan mutasi gitu loh, tapi langsung menjajah dan memporak-porandakan. Mereka tuh bikin aturan soal sales harus segini, aturan toko harus begini, padahal yang tertulis di bagian asli dari perusahaannya, aturan asli di perusahaannya tuh gak sesuai dengan gitu, gak sesuai dengan apa yang mereka bilangkan. Terus masa nih, misal HRD nih, kan kita punya toko nih, punya store, lumayan gede lah store-nya HRD, dia bisa masukin si kayak SPG lah atau apa tanpa surat jalan. Jadi kayak udah langsung masuk aja gitu, disuruh masuk, gak ditanyain surat jalannya gimana. Sampai SPG kan terikatnya kan dua pihak kan, toko sama brandnya dia. Sampai anak brandnya dia tuh bingung, kenapa nih ini siapa nih tiba-tiba datang, gak dikenalin, gak diinterview, gak diapa, gak salam dulu ke supervisor kantornya, tokonya. Masa tiba-tiba datang, tiba-tiba dipilih sama RD-nya, kan itu bukan wewenang dia ya. Itu first anehnya. Terus masih banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar. Kayak semisal nih, dia itu si kepala toko nih, dia tuh punya kebijakan yang sesukanya gitu. Misal hari ini ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, omongannya diputer-puter gitu loh. Jadi kayak sumpah red flag banget itu. Tapi untung sih dengar-dengar ya, dengar kabar burung, katanya dia udah terciduk berkali-kali, udah diperingatkan berkali-kali sama orang atasan kan. Kayak kok kerjanya gini, soalnya sampai anak buahnya dia itu termasuk aku itu kita resign semua dan berturut-turut sampai dipertanyakan ke pusat, ini kenapa resign semua? Kamu gimana ngasih taunya? Kok bisa anak-anakmu resign semua begitu? Dia langsung kena. Terus tokonya dalam pengamatan pusat.
0: Bagus. Mampusnya tuh. Bagus. Berarti valid ya, bos lu bego gitu aja. Soalnya orang staff-staffnya pada resign kok. Nyebelin banget, sumpah nyebelin. Ada dua, dari sini gue menangkap dua tipe atasan yang enaknya. Yang pertama, yang gak transparan, which is HRD lo tadi kan. Ngajak orang, tiba-tiba ngajak aja, gak ada pemberitahuan. Terus atasan lo yang berbelit-belit omongannya. Gue gak tau kenapa sih berbelit-belitnya. Apakah emang dia orangnya kayak gitu, atau gimana, atau kan bos kan macam-macam sifatnya ya. Ada yang sumbu pendek, ada yang serius banget, gak pernah fun, kayak gitu-gitu. Ada banget, tipe-tipenya beda banget. Tapi ya pokoknya buat lo, apapun yang lo lagi kerjain sekarang, lancar-lancar, semoga tidak bertemu orang-orang seperti itu lagi. Karena lancar atau tidaknya pekerjaan staffnya adalah bagaimana lingkungan itu dibentuk oleh atasannya. Gitu sahabat suara.

0: Ini suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Sekarang kita ada di BTS, Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS.
2: Let's go.
1: Beryl, bukain dong.
0: Nah, tentulah bukan Beryl kalau nggak buka-buka namanya ya. Sekarang ada cerita lagi. Ada cerita. Masih di Berani Terbuka sama Beryl. Kali ini ceritanya voice note. Kita putar ya. Cerita mengenai perusahaannya mungkin ya. Masuk.
3: Hai Ber.
0: Which?
3: Ini gua.
0: Iya itu lu.
3: Gua pakai HP ini di gua. Soalnya yang HP yang bisa gua pakai lagi dipakai. Jadi
0: lu kenapa sih kalau voice note selalu bisik-bisik?
3: Ini gua yang dari Manado ada di sini menjajah kamar gua. Jadi ya sekalian aja gua pinjemin HP-nya. Gua mau cerita nih Ber. Gua sama cewek gua udah sampai di
0: lama. Cewek lu udah sampai di apa?
3: Tahap yang mulai bosan.
0: Mulai bosan
3: satu sama lain.
0: Iya. Bosan sama cewek.
3: Mulai bosan aja gitu kan. Nah, gua ini ada satu yang gua harus bilangin dulu. Gua ini jarang banget ngedate karena orang tua strik.
0: Nah, ini seperti kondisi strik ini ya. Lu takut ketahuan.
3: Parent parah. Jadi gua jarang banget ngedate jadinya ya kan. Tapi gua itu kan karena satu sekolah, satu kelas juga. Jadi tiap hari ketemu kan. Tapi kan sekarang libur. Jadi gua jarang banget nih
0: ketemu.
3: Ketemuannya. Nah, menurut lo dan sahabat suara yang dengerin, gimana caranya biar gua sama cewek gua itu enggak bosen, kita itu enggak saling bosen sama hubungan kita. Thank you Ber. Oh ya, BTW yang terakhir gue BTS itu yang panjang 6 menit, gue ketiduran pas lo jeda BTS-nya sama lagu. Nah pas lagu
0: apa-apa,
3: itu gue ketiduran
0: apa-apa.
3: Jadi gue tanya lagi, backsound yang biasa lo pakai itu apa judulnya?
0: Judul.
3: Thank you Ber. Mau request Holy Fans ada selamanya, Fit Vera Basari. Thank you.
0: Oke. Ntar gue cek ya ada apa enggak ya. Jujur gue lupa itu judulnya apa. Gue gak tahu judulnya apa ini back sound-nya. Ini kan dia bertanya biar di hubungan gak bosan gimana ya. Lu coba variasi-variasi baru lah, gerakan-gerakan baru gitu. Maksud gue lu kan suka main Ayo Dance ya. Lu coba gimana sih gue nyapunya bingung. Gimana ya cara bikin hubungan tuh gak bosen? Kalau menurut gue, berantem deh coba sekali aja. Dan lo akan tahu tuh ntar gimana lo. Jadi pala lo akan muter untuk mencari hal-hal untuk mengobati berantem tersebut gitu ya. Jadi endorfin lo, endorfin lo akan dapet endorfin. Terus kalian berdua akan jadi menggebu-gebu lagi. Atau coba rutinitasnya diganti setiap akhir minggu. Cobalah kalian ke tempat-tempat yang jarang dan belum pernah dilakuin sama kalian berdua gitu ya kan. Seperti misalkan kalau rumah Pak RT lo ada teras, coba pacaran di terasnya Pak RT gitu kan. Jadi kan adrenalinnya dapat gitu ya. Jadi lo intinya lo butuh sesuatu hal yang bikin lo dapetin adrenalin di situ. Nah, gimana guys? Coba guys, menurut kalian gimana? Ada gak sih hal-hal yang bikin pacaran tuh gak bosen gitu? Karena banyak banget nyet, sumpah, yang bisa bikin pacaran tuh gak bosen. Apalagi bosan-bosannya pacaran itu biasanya di bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh tuh. Yang antara bulan itu tuh. Serius, itu beneran. Ya saya di bulan-bulan segitu. Kalau menurut gue ya untuk membangun hubungan yang atau untuk mengobati hubungan biar lo gak bosen gitu, coba putus deh coba. Salah ya. Coba Coba coba coba diobati dengan cara ya ngobrol berdua gitu ya, biar tahu lo butuh apa, gue butuh apa. Coba cobain sesuatu yang challenging, misalkan banyak tuh kan olahraga yang game gitu, atau enggak banyak mainan-mainan yang di mall-mall tuh gak sih lo, yang loncat-loncat apa yang membuat keringat gitu. Nah coba fokus sama aktivitas yang berkeringat gitu ya, apapun itu. Ya ampun, cerita lo ini tuh bikin gue keinget zaman sekolah dulu, sahabat suara.

sahabat suara, terima kasih buat kamu yang sudah menemani aku dari jam 8 tadi. Dan terima kasih juga buat cerita-ceritanya, sahabat suara ya.

0: Kita akan ketemu lagi besok sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 juga. By the way, info minggu depan gue gak siaran nih. Akan digantikan oleh teman-teman di suaraku, keluargaku. Itu lampunya udah di Shopee gak Bang Ber? Wih, penasaran gak? Ngomongin apa ini? Ya, gue ada lampu baru dibeliin Katika, dibeliin bos aku. Gak tahu, tanya dah. Ada orang tuh lagi nonton di TikTok. Pamit dulu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku. And ini ada juga sebuah voice note. Jujur gue lupa muterinnya. Ini gue puterin akhirnya. Sebentar.
1: Aduh Beril, kemana aja? Gue mencari-nyari, ternyata disokin. Aduh.
0: Nah, gimana nih bro?
1: Kangennya gue sama lu.
0: Sama gue juga kangen anjir.
1: Gilo, gilo, gilo, gilo. Yaudah gue request lagu dah. Kelab Project. Gak bisa ke lain hati.
0: Ramadan, how are you?
1: Yaudah, cuma Beril doang dah yang ada di hati gue dah.
0: Weh keren, tapi lu laki.
1: Thank you Beril.
0: Thank you Ram. Gue pamit dulu ya sahabat suara ya. And I got you Ramadan. Kelah project tak bisa ke lain hati. Gila. Gue tuh kalau inget Kelah project tuh gue inget Jogja. Dan jangan lupa di follow Instagram gue by the way, @b3ryl. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Kita nyanyi sama-sama yuk buat fansnya Kelah Project, tak bisa ke lain hati. Bye-bye.

105,1 FM Bang.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Denpasar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Jakarta 105,9.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
3: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
4: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
3: Asik, ada apa aja emang?
4: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
3: Wah, anak-anak pasti happy nih.
4: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya in

dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angkut.

0: Bandung.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Tiga nih.
4: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
3: Main apa?
5: Yang bisa main.
3: Gak bisa bermain dan bermain.
4: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
3: Ya udah.

0: enak aja nanti aku.
1: Ya, damai, damai. Ayo, pulang yuk. Ayo.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.